0: studio, pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh di mana saja Anda berada. Pagi ini kami menyiarkan siaran langsung yang sangat istimewa, yakni upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berlangsung di halaman depan kantor RRI Banda Aceh. Dan saat ini upacara baru saja dimulai. Upacara ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh.
1: Upacara menuju mimbar upacara.
0: Dan pendengar, saat ini Kepala LPP RRI Banda Aceh selaku pembina upacara sedang bersiap untuk memasuki lapangan upacara dan memimpin langsung upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berpusat di kantor RRI Banda Aceh. Dan saat ini Kepala LPP RRI Banda Aceh sudah berada di tempat.
1: Kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
2: Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak.
0: Dan pendengar, baru saja dilakukan penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Selanjutnya adalah laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
2: Lapor upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 tanggal 11 September 2026 siap dilaksanakan.
3: Laksanakan.
0: Dan pendengar, baru saja kita dengarkan bersama laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Dan selanjutnya adalah prosesi pengibaran bendera merah putih. Dan untuk mengetahui prosesi pengibaran bendera merah putih ini, kita akan terhubung bersama rekan Mahfud Taher.
4: Ya, baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, peringatan HUT RRI ke-81 atau Hari Radio tahun ini juga di seperti tahun-tahun lalu juga diiringi dengan pengibaran bendera sang saka merah putih. Untuk kali ini saudara, adik-adik dari SMA Negeri 1 Banda Aceh dari tim paskibraka mereka melaksanakan pengibaran sang saka merah putih. Ya, ada sekitar 9 siswa kali ini turut untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT RRI ke-81 yang berpusat di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kantor LPP RRI Aceh tentunya. Dan kami lihat tim paskibraka dari SMA Negeri 1 sudah mengambil posisi untuk penyerahan dari pemimpin upacara penyerahan bendera merah putih dengan tentu kostum putih-putih seperti mana biasanya pengibar bendera sang saka merah putih yang juga dilaksanakan di semua tempat dan lokasi. Para siswa ini turut berpartisipasi dalam HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh, Bapak Muksin Zen, sudah memberikan atau menyerahkan sang saka merah putih kepada tim paskibraka yang akan mengibarkan bendera. Pembawa baki sudah kembali ke tempat dan akan segera menuju ke tiang bendera. Baik, selanjutnya rekan TC mungkin ada informasi yang akan menambahkan informasi yang sedang kita lakukan siaran langsung dalam rangka upacara HUT RRI ke-81 ini.
0: Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera merah putih yang merupakan anggota paskibraka dari SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh sedang melaksanakan tugasnya untuk bersiap mengibarkan bendera merah putih di halaman depan kantor RRI Banda Aceh. Hal ini menandai peringatan upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81. Adapun pendengar, Pelaksanaan upacara ini dilaksanakan serentak di seluruh RRI se-Indonesia, termasuk seluruh anggota Korwil 17. Dan pendengar, adapun pasukan pengibar bendera merah putih ini sudah menjalani serangkaian latihan sejak beberapa hari yang lalu di halaman RRI Banda Aceh, dan tentunya pelaksanaan pengibaran bendera merah putih ini dipastikan akan terlaksana dengan baik dan tertib. Adapun angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan pakaian dinas bernuansa hitam dan khaki, selanjutnya dipadu dengan aneka atribut daerah mulai dari syal, peci dan sebagainya. Adapun saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sudah berada tepat di depan tiang bendera dan bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Nantinya juga akan diberikan penghargaan kepada anggota paskibraka dari SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh ini berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim yang jaraknya berdekatan dengan RRI Banda Aceh. Dan saat ini petugas pengibar bendera merah putih sudah berada tepat di depan tiang bendera melakukan berbagai persiapan menguatkan ikatan tali agar bendera ini dapat berkibar dengan sempurna. Adapun pembina upacara dalam pelaksanaan upacara ini adalah Kepala LPP RRI Banda Aceh Musin Zain. Dan selain angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh juga diikuti oleh anggota Dharma Wanita Persatuan yang hari ini juga mengenakan seragamnya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Nantinya setelah prosesi pengibaran bendera merah putih ini selesai, kegiatan rangkaian HUT RRI akan dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan secara nasional dan serentak. Dan pendengar, tampak cuaca di kawasan RRI Banda Aceh terpantau cukup baik sehingga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upacara ini dengan tertib dan khidmat. Dan petugas pengibar bendera merah putih saat ini sedang bersiap mengibarkan sang saka. Dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RRI ke-81. Tentunya pendengar, usia RRI sama halnya dengan Republik Indonesia, dan ini menjadi pertanda bahwa RRI merupakan bagian dari perjuangan meraih kemerdekaan. Dan saat ini petugas pengibar bendera merah putih sedang bersiap tentunya, dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih. Saat ini petugas sedang berupaya untuk menguatkan ikatan agar bendera merah putih ini dapat berkibar dengan sempurna, dan tentunya prosesi pengibaran diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh pada Kamis kemarin juga sudah melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan serta berbagai kegiatan lain. Dan berikut kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tim Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh sudah berhasil secara sempurna untuk mengikat ataupun mengibarkan bendera merah putih di puncak tiang yang berdiri tepat di sisi utara dari gedung RRI LPP RRI Banda Aceh. Dan kami melihat sudah diikat dengan sempurna dan pasukan pengibar bendera akan segera kembali ke tempat masing-masing. Perlu kami tambahkan pula, saudara, di suasana pagi 11 September 2026 ini tentu upacara agak sedikit dini, memang pukul 7 waktu Indonesia Barat dimulai, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh beserta Dharma Wanita turut ambil bagian dalam acara ini. Dan pelatihan dari para siswa ini juga sudah ditempuh selama sebulan kebelakang ini, yang merupakan persiapan untuk pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 11 September 2026. Ke-11 anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh tampak sudah bersiap untuk kembali ke tempat, berbanjar tentu dengan pola 3-3-3 yang tentu saja akan segera diinstruksikan oleh Komandan Regu yang akan segera kembali ke tempat semula. Baik, saudara, untuk selanjutnya tentu prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dan upacara ini sendiri akan terus berlanjut, dan setelah pengibaran ini kita akan sama-sama juga mengikuti peningan cipta yang tentu saja nanti akan dipimpin oleh pembina upacara. Seperti yang dikemukakan rekan Tisi Maulida Putri tadi, bahwa cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena memang masih pagi dari kemarin, memang tampak cuaca agak sedikit teduh, saudara, berbeda dengan hari-hari sebelumnya selama dua hari ini di Kota Banda Aceh. Ya, 11 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 sudah kembali ke tempat masing-masing. Sementara ada 5 bagian dari tentu
1: mengheningkan kantor cipta
0: RRI Banda Aceh yang hadir untuk hari upacara. Ini. Kita ikuti mengheningkan cipta.
2: Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang telah mempertaruhkan nyawa, tenaga, air mata mempertahankan Radio Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Demikian baru saja kita ikuti bersama mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara.
2: Diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya adalah pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila
2: pembacaan teks pembukaan
1: oleh
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan selanjutnya adalah pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Dan saat ini petugas pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tri Prasetya sudah bergerak untuk mengambil tempat dan akan langsung melaksanakan tugasnya. Keduanya merupakan pegawai RRI Banda Aceh.
4: Lapor pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya Radio Republik Indonesia siap dilaksanakan.
0: Laksanakan.
4: Laksanakan.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia. Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara dengan berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah-naskah selesai, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat. Balik ke kanan. Langkah 3 maju. Jal.
6: Dengan saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI. Kami lihat dua peserta, maksudnya petugas pembaca, yakni Rizky Badral dari Seksi Penyiaran dan juga
2: Amanat Dini Pembina Upacara Barisan diistirahatkan.
6: Kita ikuti sekarang saudara.
3: Di tempat
6: Amanat Pembina Upacara.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya akan membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan

dari sisi program siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Sejak awal, melalui rebranding logo yang baru dilakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan di RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan. Layanan streaming, RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat karena kita ingin RRI kuat. Menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025,
RRI

0: mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi layanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur digital juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, ditandatangani.
1: Siap! Gerak!
2: Baik pendengar, demikian baru saja kita ikuti
1: penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibra SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh.
2: Selanjutnya adalah
1: kepada adik-adik dimohon untuk mengambil tempat.
2: Sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Dan saat ini anggota Paskibraka sedang bergerak menuju tempat yang disediakan, melewati para anggota tim dan selanjutnya menuju tepat di depan pembina upacara, yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Dan saat ini sedang bersiap dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, mengibarkan bendera merah putih dalam peringatan Hari Radio ke-81. Dan saat ini pembina upacara yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh sudah turun dari podium dan bergerak ke arah anggota Paskibraka dan untuk selanjutnya bersiap menyerahkan penghargaan satu persatu kepada anggota Paskibraka. Adapun pendengar, terdapat 12 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh yang menyukseskan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tingkat RRI Banda Aceh. Adapun pendengar, di halaman depan RRI Banda Aceh juga terdapat karangan bunga dari para mitra yang tentunya selama ini sudah menjalin kerjasama yang baik dengan RRI Banda Aceh. Adapun angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan atribut daerah yang tentunya menggambarkan kebinekaan tidak hanya dari Aceh tapi juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Jawa. Dan pendengar, tampak wajah-wajah penuh kebanggaan dari anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh saat menerima penghargaan ini. Tentunya latihan yang sudah dilakukan selama beberapa hari sebelumnya ini membuktikan mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ada banyak hal yang disampaikan dalam amanat oleh pembina upacara tadi, di antaranya berbagai capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh RRI se-Indonesia, tentunya dalam memastikan penyampaian informasi yang mampu menjangkau seluruh kalangan termasuk bagi wilayah 3T. Dan saat ini pembina upacara sudah kembali ke tempat usai menyerahkan sertifikat penghargaan. Dan saat ini penerima penghargaan yakni anggota Paskibraka dari SMA 1 Banda Aceh sudah bergerak kembali ke tempat usai melaksanakan tugasnya. Dan tentunya pendengar, rangkaian kegiatan masih terus berlanjut hingga acara puncak penyulutan obor
1: menyanyikan lagu Mars RRI.
2: Dan berikutnya
1: ketika
2: adalah
1: menyanyikan lagu Mars RRI, harap meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.

0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama menyanyikan lagu Mars RRI yang diikuti oleh seluruh
1: pembacaan doa
0: Angkasawati RRI. Dan selanjutnya adalah pembacaan doa yang tentunya akan diikuti juga oleh seluruh angkasawan-angkasawati.
2: Hadirin yang kami hormati, izinkan saya mewakili umat Islam yang hadir pada kesempatan ini untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menenangkan hati dan pikiran, seraya memohon rahmat, keberkahan, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangmu. Pada hari ini, Jumat 11 September 2026, kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dapat berkumpul dalam suasana khidmat dan penuh rasa syukur untuk memperingati Hari Radio ke-81. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkahilah seluruh rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia dari awal hingga akhir. Limpahkanlah rahmat dan ridhamu kepada seluruh pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya bagi kemajuan Radio Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas segala rahmat dan karuniamu, hari ini kami angkasawan RRI kembali dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, 11 September 2026, bersama kita wujudkan RRI kemarin, kini dan nanti. Tambahkanlah curahan kasih sayangmu sebagai berkah bagi kami dalam memberi pelayanan kepada masyarakat di bawah ridhamu. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, keluasan wawasan, kedewasaan dalam berpikir, ketajaman dalam mengambil keputusan, serta keikhlasan dalam mengabdi. Ya Allah, jadikanlah Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, terpercaya dalam menyampaikan informasi, serta senantiasa dekat dengan masyarakat. Jadikanlah setiap suara yang kami siarkan sebagai suara yang membawa kebenaran, mencerdaskan, menyejukkan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan optimisme dan semangat membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah, penuh keterbatasan. Di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah dan pekerjaan. Jauhkanlah kami dari kesalahan, kelalaian, kesombongan, perpecahan dan segala hal yang dapat mengurangi nilai pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami negeri yang damai, keamanan, persatuan dan kesejahteraan. Jauhkanlah Indonesia dari bencana, fitnah, berita bohong, perselisihan, perpecahan, serta berbagai penyakit masyarakat yang dapat merusak persaudaraan dan keutuhan bangsa. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tumbuhkanlah rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi di antara seluruh anak bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pendahulu dan pejuang bangsa kami, serta seluruh hamba-Mu yang telah mendahului kami. Berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu bagi mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, panjangkanlah usia Radio Republik Indonesia dalam keberkahan. Satukan hati seluruh keluarga besar RRI. Tumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pengabdian kami bernilai ibadah di mata-Mu. Dan jadikanlah keberadaan Radio Republik Indonesia senantiasa membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah segala doa dan harapan kami. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Rais, merupakan penyiar dari program 4 RRI.
1: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
0: Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pemimpin upacara merupakan Iqbal dari tim konten media baru.
3: Upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Bubarkan, lanjutkan ke acara selanjutnya.
3: Bubarkan.
5: Ya, saudara, seperti yang sudah diinformasikan rekan Tisi Maulidia Putri tadi, upacara menaikan bendera
1: penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
5: Dan kita ikuti
3: kepada pembina upacara
5: penghormatan umum.
3: Hormat upacara. Gerak. Tegak. Gerak.
1: Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
5: Ya, saudara, dengan meninggalkannya komandan, ya, pembina upacara dari lokasi upacara, tentu rangkaian dari kegiatan prosesi upacara HUT RRI ke-81 ini telah selesai, namun beberapa prosesi
1: pemimpin
5: lain
1: upacara membubarkan peserta upacara.
5: Di antaranya adalah
3: perhatian seluruhnya, bubar barisan, jalan.
5: RRI akan
1: kepada seluruh peserta upacara agar tetap pada barisan, agar kita dapat melakukan
5: RRI
1: foto bersama
5: pusat atau
1: dimulai
5: RRI
1: dari
5: pusat,
1: adik-adik paskibra untuk dapat mengambil tempat ke depan halaman
5: daerah. Yang tentu saja
1: selanjutnya kami sampaikan juga seluruh peserta
5: RRI
1: upacara agar hadir tepat
5: hadir
1: pukul 8.20 waktu Indonesia
5: penegangan
1: Barat di studio RRI NEN Abdul Aziz,
5: ya, saudara,
1: untuk dapat mengikuti proses penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Prasetya RRI yang akan tentu berlangsung secara terpusat di seluruh Indonesia. Baik, saudara, seperti yang sudah ditegaskan tadi oleh Direktur Utama RRI bahwa dalam tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur peringatan HUT RRI ke-81 ini menegaskan kembali bahwa posisi RRI sebagai media publik memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat, kemudian memperkuat kontrol sosial serta menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. RRI juga harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dan dalam memasuki usia ke-81 tahun ini, menurut Direktur Utama RRI Hendrasmo, transformasi RRI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik tersebut tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dan saudara, akhirnya kami melihat seluruh tim paskibraka juga saat ini sudah siap untuk didokumentasikan juga pada karyawan dan karyawati RRI Banda Aceh, angkasawan-angkasawati yang selama ini terus mengawal radio perjuangan ini sampai sejauh ini. Dengan demikian saudara, kami berdua, saya Mahfud Tahir dan rekan TC Maulidia Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa insya Allah, dan kita kembali ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 bersama rekan penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar, untuk Banda Aceh pagi ini saya Khaira kembali hadir untuk menemani suasana pagi ini. Dan BTW pendengar, hari ini 11 September 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Satu ya, terus menjadi suara Indonesia, menyatukan dalam informasi, inspirasi, dan juga edukasi. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan selalu dekat-dekat masyarakat di seluruh penjuru negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara. Hai pendengar, di mana

81, semoga selalu mengudara dan tetap selalu mengudara. Terima kasih ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan ucapan selamat bisa melalui line WhatsApp di 0852 8285 4445, dan sesaat lagi juga kita akan mengikuti penyulutan obor ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

di 97,7 FM Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Saya akan bacakan satu WhatsApp pendengar yang dari Aulia di Bato ya. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat dan terus memberikan informasi serta hiburan yang berkualitas. Teruslah menjadi radio kebanggaan Indonesia dan selalu menemani kami para pendengar kapanpun dan dimanapun. Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara tetap di udara. Wah, terima kasih Aulia di Bato, bestie saya ini ya, terima kasih. Mudah-mudahan harapannya ke depan sesuai yang diinginkan. Oke, tetaplah bersama kami pendengar, kami akan terus membaca atensi-atensi Anda dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81. Silakan di 08 852 8285 4445.

0: seperti itu.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dan kita simak bersama jalannya penyulutan obor dan juga Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI yang ke-81 langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI se-Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah, kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini, kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan potensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
2: Yang saya cintai dan
1: capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua.
2: Capaian tersebut merupakan
1: untuk terus membangun tata kelola yang profesional.
2: Tidak ada keberhasilan
1: yang lahir dari
2: akuntabel
1: individu
2: dan berorientasi pada
1: prestasi pada
2: publik.
1: Bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, Capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bhatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan.

Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleiman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, waktuku tinggal sedikit. Tidak. Suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

Tidak, tidak, tidak, tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang terus
2: saya Haji Firman, Haji Umar, anggota DPDRI asal Kebumen Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus
3: menjadi Suara Kencana RRI 2026
2: yang terpercaya, kategori relevan,
3: iklan layanan masyarakat,
2: dan selalu menghadirkan
3: RRI Banjarmasin,
2: informasi
3: pulihkan hutan, pulihkan kehidupan,
2: menginspirasi
3: RRI Batam, berbeda bola, ribut jangan,
2: persatuan bangsa.
3: RRI Jakarta,
2: udara,
3: sebuah pensil
2: di udara. Wassalamualaikum.
3: RRI Jember,
2: kurangi
3: manisnya tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang belajar senang. RRI Melabuh, ayah aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi si kecil main games.
4: Kepala Posko Wilayah
3: RRI Palembang, tumbuh dari rumah.
4: Dan rekonstruksi Aceh,
3: RRI Purwokerto, larangan membakar sampah.
4: 81 di Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiar
3: dominasi Suara Kencana RRI 2026 kategori
4: ini drama radio yang
3: RRI Bandung,
4: Sesar Lembang serta mempererat persatuan
3: RRI
4: Bia, bangsa
3: warga cermat
4: bansos tepat tetap di udara
3: RRI Bogo gelombang dari desa RRI ND kacamata ibu RRI Jakarta bendera buat babe RRI Nabire Beratsa atau Kopu Candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Batang, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batang. RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT. RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan.
5: Yang diwakili.
3: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loks Mawi, kolaborasi genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
6: Ketua PDDPR.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
7: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
8: Mohon maaf apabila ada Bapak Ibu tidak saya sebutkan. Yang saya banggakan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja hari ini saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026.
9: RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Untuk kategori mini drama radio perjalanan diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia
9: tetap di udara.
0: Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah
9: sekali di udara
0: juara 3 RRI.
9: Baik, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat.
0: Juara 2 RRI Nabire.
9: Ada perjuangan.
0: Juara 1 RRI Bogor
9: yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Untuk kategori iklan layanan masyarakat
9: untuk negara yang menyatukan masyarakat.
0: Pemenangnya adalah
9: para pendiri.
0: Juara 3
9: sambung
0: dan RRI Banjarmasin
9: seluruh generasi kesawan.
0: Juara 2 RRI Palembang. Juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto.
9: Ketiga musibah banjir dan longsor melanda.
0: Sedangkan wilayah Aceh. Kategori podcast
9: membutuhkan
0: audiovisual. Juara 3 diraih oleh RRI Bogor. Juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo. Juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta.
9: Tetap mengudara.
0: Kategori feature
9: bencana. Siaran yang biasanya kita lakukan 19 jam menjadi 24 jam dalam sehari. Jadi non-stop kami siaran tanpa henti untuk menyampaikan informasi dari lapangan, dari berbagai narasumber, dan juga kemudian menyebarkannya melalui radio, media online, dan media sosial. Pada saat itu, kita kembali menemukan makna dari semboyan sekali di udara, tetap di udara. Karena ketika masyarakat membutuhkan informasi, RRI tidak boleh berhenti. Semangat untuk terus hadir itulah yang membawa RRI Banda Aceh terus berkembang. Saat ini siaran terestrial RRI Banda Aceh menjangkau sekitar 78% wilayah layanan. Meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Brenun, Dipidi, Sabang hingga Aceh Singkil. Melalui streaming, suara RRI Banda Aceh juga dapat menjangkau pendengar di seluruh dunia. Selama 19 jam setiap hari, 7 hari dalam sepekan, RRI menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta turut menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Masyarakat pun semakin terlibat. Hingga September 2026, sebanyak 767 kelompok masyarakat dan komunitas telah terlibat dalam siaran RRI Banda Aceh. Kualitas siaran juga mendapat penilaian sangat baik. Indeks kualitas paket produksi konten siaran memperoleh nilai 91, Sementara indeks kualitas program siaran memperoleh nilai 89. Kualitas itu juga tercermin dari sumber daya manusia dan karya yang dihasilkan. Tahun ini, melalui uji kompetensi wartawan radio, RRI Banda Aceh memiliki 27 lagi bertambah 27 pegawai yang kompeten sebagai wartawan radio, terdiri dari reporter dan penyiar. Kompetensi tersebut kemudian tercermin dalam karya dua karya jurnalistik RRI Banda Aceh yang masuk nominasi Suara Kencana pada kategori News Reporting dan News Feature. Di tengah perubahan teknologi, karya-karya tersebut tidak berhenti di frekuensi radio. Setiap siaran harus diamplifikasi ke berbagai platform digital. Sedikitnya 150 konten diproduksi setiap bulan dari hasil amplifikasi siaran. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan pengikut media sosial dari sekitar 5.000 menjadi 10.800 dengan engagement mencapai sekitar 3 juta. Di RRI QID, pembaca berita RRI Banda Aceh meningkat 25% dengan jumlah hits lebih dari 8 juta sejak Januari hingga Agustus 2026. Semua ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sekitar 60 instansi dan mitra telah terlibat dalam kerjasama PNBP RRI Banda Aceh. Kolaborasi juga terus berlangsung bersama pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya. Juga termasuk dengan lembaga-lembaga vertikal lainnya. RRI juga semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Nonton dan dengar bareng Piala Dunia pada Juli melibatkan lebih dari 1.000 peserta. Sementara rangkaian Jalan Sehat kemarin yang baru dilaksanakan kemarin tanggal 6 melibatkan lebih kurang 2.000 peserta. Di balik seluruh aktivitas tersebut, kita juga terus memastikan tata kelola dan administrasi berjalan dengan tertib dan akuntabel. IKPA yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran hingga Juli mencapai 99,90 nilai. Melampaui target 95. Sementara AKIP yang menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi mencapai 85,52. Melampaui target 72. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh perjalanan ini membawa kita kembali kepada visi RRI 2025-2029 menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju. Visi itu harus kita wujudkan dari Aceh. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mendapatkan informasi boleh juga berubah. Tetapi tugas RRI untuk hadir, melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan harus tetap menjadi bagian dari pengabdian kita. Karena itu, ketika obor Tri Prasetya kita nyalakan hari ini, sesungguhnya kita sedang meneruskan api perjuangan yang telah dijaga selama 81 tahun. Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Muhsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, menyampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap hari ketika sebuah mikrofon dinyalakan, ada suara yang kembali hadir, membawa kabar dan menghubungkan sebuah peristiwa dengan masyarakat. Kita Indonesia. Karena di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan suara yang dapat dipercaya. Dan RRI Banda Aceh terus berupaya menjaga kepercayaan tersebut menjadi media publik yang terpercaya.
1: Kita Indonesia.
2: Halo RRI. Ya, kami juga masalah PDAM. Kadang-kadang ada yang tertentu ke rumah kami, rumah lama kan. Jadi airnya memang nggak mau naik, di sanjung pun susah juga. Kadang-kadang keluar sedikit-sedikit.
0: Melalui Halo RRI, berbagai persoalan masyarakat menemukan ruang untuk dibicarakan.

RI membuka lebih banyak ruang untuk bergerak bersama. Karena ketika berbagai kekuatan bergerak bersama, dampak yang dihadirkan dapat menjadi lebih luas.

Namun, ada saat ketika informasi bukan lagi sekedar kebutuhan. Ia menjadi bagian dari upaya untuk bertahan. Ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan kabar, membutuhkan informasi, membutuhkan kepastian. Pada 27 November, RRI Banda Aceh mengaktifkan posko radio tanggap bencana. Dari sana, informasi terus disampaikan. Tim bergerak, mendekati masyarakat terdampak, menyaksikan langsung apa yang terjadi dari sana.

0: 21. Selamat hari ulang tahun
1: Radio Republik Indonesia.
2: Dirgahayu RRI ke-81.
3: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
4: Semoga RRI makin jaya
5: dan juga jaya di dunia digital.
6: Menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi aktual dan terpercaya.
7: Makin menginspirasi lebih banyak orang lagi.
8: Semakin banyak didengar.
9: Semua karyawan-karyawati RRI sejahtera.
10: Juga menjadi suara yang dekat dengan masyarakat.
11: Dan juga tetap di udara.
12: Jaya, jaya, jaya.

Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh kepada yang terhormat Dr. Murtala MSI, dipersilakan.

Dari tingginya saja sudah beda ini. RRI lebih tinggi dari saya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau berhalangan membersamai kegiatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, dan Lanut Sim, pimpinan Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang berulang tahun beserta seluruh jajaran dan ketua DWP RRI Banda Aceh beserta jajaran. Pimpinan BUMN, BUMD yang hadir, para tokoh dan insan penyiaran serta rekan-rekan media, tamu undangan dan hadirin keluarga besar RRI yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat karunia-Nya pada hari yang istimewa ini kita dapat hadir bersama dalam prosesi penyerutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan singkat. Di dalamnya terdapat sejarah panjang pengabdian, perjuangan, dan dedikasi RRI dalam menemani perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, prosesi penyulutan obor pada hari ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kita tidak sekedar menyalakan sebuah cahaya, tetapi sedang meneguhkan kembali semangat dan nilai perjuangan yang terkandung dalam Tri Prasetya. Hadirin sekalian, obor adalah simbol cahaya. Ia menerangi, menghangatkan, dan memberikan arah. Demikian pula RRI, yang selama puluhan tahun telah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat, menghadirkan berita, pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasinya. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, peran tersebut justru semakin penting. Ketika masyarakat menghadapi derasnya arus informasi dan berbagai tantangan di ruang digital, kita membutuhkan media publik yang hadir dengan informasi yang benar, berimbang, mencerdaskan, serta mampu memperkuat persatuan. Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus
memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. Kami juga berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mengkonsumsi informasi boleh berbeda. Tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik harus tetap menyala. Pada akhirnya, marilah kita jadikan penyulutan obor Tri Prasetya hari ini sebagai simbol bahwa semangat pengabdian RRI tidak boleh padam. Api yang kita nyalakan hari ini adalah api yang harus dikobarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf, selesai.

Terima kasih kami sampaikan atas sambutan, ucapan selamat dan dukungan yang telah diberikan kepada Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja diumumkan nominasi Suara Kencana kategori News Feature. Dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh mendapatkan juara satu. Beri tepuk tangan.

0: 81. Semoga RRI dapat terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Semoga RRI semakin kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif dalam menyebarluaskan informasi yang mencerdaskan dan membangun optimisme masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penyulutan obor Tri Prastia peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan semua pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga di usia yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan tetap setia mengabdi untuk negeri. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan selama mandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami minta kesediaan untuk para tamu undangan mengambil tempat berfoto bersama Bapak Ibu bersama Kepala RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh siang ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? First. Burn bright, I don't burn out.

kembali ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring menjadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu Wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam Fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin Sadaqallahul Azim Puja ke Allah Selawat ke Nabi serta ke ahli sahabat semua Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami tercinta selaku imam masjid besar di Masjid Raya Baitur Rahman ini Abu Lipaya Pasi beserta para wakil-wakilnya begitu pula yang kami muliakan seluruh jemaah Jumat hadirin sekalian yang Allah muliakan baiklah sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf Mari sejenak kita dengarkan sedikit mau'idah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat. Rahimakumullah. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah dari kitab Maulid Al-Barzanji, pada halaman 31, disebutkan bahwasanya ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihi salam dari dalam syurga ternyata ada beberapa benda lainnya pula yang ikut diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini di antara benda itu yang pertama Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah kemudian cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian bukhur Juga yang terakhir ada juga yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Ternyata pada tongkat Nabi Musa alaihi salam ini ada 4 catatan penting yang perlu kita ketahui. Tapi sebelumnya Khatib ingin menyampaikan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu memiliki namanya tersendiri. Nama tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah Zaidah. Tingginya 10 hasta tipluha. Kemudian yang hebatnya, tongkat Nabi Musa itu bercabang 2. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan di malam hari, tongkat ini bercahaya. Menyinari perjalanannya Nabi Musa alaihi salam di dalam kegelapan. Jamaah yang Allah muliakan, 4 catatan penting yang ingin khatib sampaikan tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihi salam yang pertama adalah Kullu sultanin la ya'dilu bi sultaniyati huwa wa fir'auna sawa. Setiap pemimpin, setiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, tidak adil dalam kepemimpinannya, maka penguasa itu, raja itu dengan Fir'aun sama saja, tidak ada bedanya. Bukankah kita membaca sejarah bagaimana zalimnya Fir'aun? Bagaimana Fir'aun ini membuat rakyatnya menderita, sengsara, bahkan yang lebih sadisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tercatat di dalam kitab
tafsir Jalalain, ada 42 orang anak dibunuh oleh Fir'aun alaihi laknatullah. Begitu kejamnya, begitu sadisnya penguasa itu. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu adalah gelar yang diberikan kepada raja yang memimpin di negeri Mesir. Sama halnya seperti Persia, yang rajanya itu Kisra. Sedangkan Romawi, rajanya itu adalah Kaisar disebutkan. Kalau kita di Indonesia, Presiden. Begitulah Fir'aun, bukan namanya, tapi gelar bagi penguasa yang ada di kota Mesir. Siapa nama Fir'aun yang sebenarnya? Tercatat di dalam kitab Tafsir Jalalain, nama Fir'aun itu jamaah sekalian adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan, itu nama Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun ini bukan orang yang kaya pada dasarnya. Dia orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang hina. Ayahnya ini pengembala sapi. Di sela-sela waktu ayah Fir'aun ini menjual mentimun. Kemudian berubahlah pekerjaan Fir'aun ini menjadi pengutip pajak, bea cukai. Di mana ada orang mati, dia kutip biaya sedikit demi sedikit. Kemudian lama baru dia menjadi raja. Kemudian tercatat di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Fir'aun ini tidak tinggi saudara sekalian. Dia itu cuma 7 jengkal. Kemudian jenggotnya ini berwarna kuning sampai dengan 8 jengkal. Lebih tinggi jenggotnya 1 jengkal daripada dirinya. Urang hanaraya ubeut. Jenggot 8 jengkal, tingginya 7 jengkal. Tapi apa yang istimewa pada Fir'aun ini? Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun ini setiap harinya dia memakan 1 anak sapi fasil. Tabuh anak P-nya bahasa Aceh. Kemudian setelah makannya banyak, orangnya pendek, dia BAB ataupun buang air besar 40 hari sekali. Pajuh le, tapi jak bak kamamano BAB cuman 40 hari sekali. Bayangkan, kita saja sehari 3 kali 2 kali, dia yang makan banyak 40 hari sekali. Tapi yang uniknya, Fir'aun alaihi laknatullah ini tidak pernah sedikit pun semasa hidupnya 400 tahun merasakan sakit. Jangankan sakit yang parah, demam tidak pernah, pusing tidak pernah, dan bersin pun dalam catatan sejarah Fir'aun ini tidak pernah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin pada jilid 4 beliau katakan, innama qala fir'aun ana rabbukumul a'la litulil afiyah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fir'aun itu berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan, ana wa rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Kenapa dia berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Ternyata kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karena Fir'aun ini selama hidupnya 400 tahun saudara sekalian tidak pernah merasakan pusing, meriang, demam. Jangankan itu lelah pun Fir'aun tidak pernah. Maka dia berani mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya kalau ada orang yang gak pernah sakit itu berbahaya. Salah-salah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Imam Al-Ghazali berkomentar, andai kata sehari saja Fir'aun itu diberikan sakit oleh Allah, walaupun cuma demam, niscaya dia tidak akan pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa boleh buat, sepanjang hidupnya 400 tahun, Allah tidak pernah memberikan sakit kepada Fir'aun. Makanya dia memberikan klarifikasi dirinya sebagai Tuhan. Maka kesimpulannya, setiap pemimpin ataupun raja yang zalim kepada rakyatnya, dia tidak ada beda dengan Fir'aun alaihi laknatullah. Itu catatan pertama pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu alimin.
La ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisus sawa. Setiap ada orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, tapi sayang, dia tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu yang diperoleh tidak pernah dia amalkan. Maka tertulis pada tongkat Nabi Musa, huwa wa iblisus sawa. Orang alim itu sama dengan iblis. Bukankah kita tahu dalam catatan sejarah, iblis ini ahli ibadah, mantan ahli ibadah. Guru seniornya malaikat. Setiap malaikat berguru kepadanya. Wahazidatul jannah, iblis ini bahkan menjadi pebendaharaan syurga. Tapi apa yang terjadi? Sealim-alim iblis, banyak ilmunya, guru para malaikat. Ketika Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat olehmu, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya bagi Adam, apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis. Sujud semuanya, seluruh malaikat itu, yang tidak mau, yang enggan, hanya iblis saja. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia tidak mau menuruti perintah Allah, dia enggan, merasa hebat, merasa dirinya lebih layak daripada Adam. Saat itulah dia tergolong dalam kaum kafirin. Begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka kealimannya ini bagaikan iblis, hanya sia-sia belaka. Satu saja permintaan Allah, sujud kepada Nabi Adam, enggan dia lakukan. Maka lamanya ibadah, tapi rusak dengan gara-gara satu kesombongan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, catatan yang ketiga pada tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qaruna sawa. Setiap ada orang kaya, banyak harta, ekonominya luar biasa, tapi dia tidak memanfaatkan kekayaannya, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan sedekah, tidak mau berzakat, huwa wa qaruna sawa. Orang kaya ini persis sama dengan si Qarun. Bukankah kita tahu bagaimana kayanya si Qarun? Gudangnya itu penuh dengan harta. Dia bisa buat emas di tangannya. Ilmu yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam, ilme pegatmeh. Dumna kaya Qarun, tapi ketika Nabi Musa minta agar bersedekah, agar berzakat, enggan dia. Tidak mau diberikan sedikit pun dari harta sekian banyaknya. Lalu apa yang terjadi? Qarun dan hartanya ini tertimbun, tenggelam di dasar tanah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah, kekayaan itu terkadang-kadang justru menjerumuskan orangnya ke dalam neraka. Maka kata Nabi, harta itu adalah racun. Orang yang mengumpulkan harta, dia sedang mengumpulkan racun yang membinasakan tubuhnya. Maka untuk menawar ataupun petabe tema racunnya, obatnya adalah bersedekah dan berzakat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kesempatan Anda kaya, Anda banyak uang, ekonomi luar biasa, tapi kalau Anda tidak mau berbagi ke sesama, Anda tidak mau bersedekah, Anda tidak mau berzakat, Anda itu sama dengan Anda sama dengan si Qarun. Harta Anda akan binasa dan Anda juga akan celaka nantinya. Ingatlah jamaah sekalian, di antara sekian banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, ada sedikit, yaitu bagian orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang wajib kita berikan. Ketika amanah itu tidak kita indahkan, amanah itu tidak kita berikan kepada fakir dan miskin, tunggu satu saat Anda akan celaka, Anda akan binasa, dan Anda akan menjadi orang yang fakir dan miskin juga. Dan pesan yang terakhir yang tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wa kalbun sawa. Setiap orang yang fakir, setiap orang yang miskin tidak sabar dengan kefakirannya, tidak rela, tidak menerima miskin yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Huwa wa kalbun sawa.
orang miskin ini, orang fakir ini disamakan dengan anjing, enggak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena anjing duduk, tidur, berjalan, lidahnya itu menjulur keluar. Seolah-olah ingin menyatakan kepada kita bahwa pahitnya, susahnya, payahnya hidup di dunia ini. Maka orang yang fakir dan miskin, yang tidak menerima dengan kefakirannya, hana sabar, tidak mau sabar dia dengan kemiskinannya, maka orang itu huwa kalbun sawa, dia dengan anjing sama saja. Bukankah diberikan kemiskinan itu merupakan keberkahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu doanya beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyur fi zumrati miskinan biyaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan nanti bangkitkan aku dengan kelompok-kelompok orang yang miskin di hari kiamat. Itu doa Rasulullah. Lantas kenapa hari ini kita yang diberikan miskin oleh Allah tidak bersyukur, tidak mau menerima apa adanya? Bukankah 500 tahun lebih awal orang miskin ini masuk ke dalam syurga dibandingkan dengan orang kaya? Kenapa? Orang miskin tidak memiliki apa-apa. Orang miskin tidak punya harta, tidak lama hisabnya. Tapi kita semakin banyak harta, semakin banyak yang mesti kita pertanggungjawabkan nantinya. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu infakkan? Itu pertanyaan ketika kita dihisab nanti. Semakin Anda kaya raya, semakin Anda banyak harta, semakin lama pula hisab Anda. Maka beruntunglah di saat itu orang-orang yang fakir, beruntunglah orang-orang yang miskin, tidak tahu apa yang mau dihisab darinya karena tidak memiliki apa-apa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda diberikan kemiskinan oleh Allah, kefakiran, bersabarlah. Sabarlah, insyaAllah syurga menanti Anda. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 4 nasihat penting yang diungkapkan, tercatat pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan bermanfaat juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, jangan mau jadi pemimpin yang disamakan dengan Fir'aun. Yang kedua, jangan menjadi iblis, jangan mau disamakan dengan iblis. Ketika Anda ada ilmu, beramalah dengan ilmu walau hanya sedikit. Allah lebih cinta hambanya yang sedikit ilmunya tapi beramal dengan ilmu tersebut daripada banyak ilmunya sedikit pun tidak dia amalkan. Yang ketiga, jangan mau disamakan dengan orang kaya. Orang kaya yang sama dengan si Qarun, beberapapun kekayaannya tetap dia akan binasa. Yang terakhir, jangan mau disamakan dengan anjing. Jadilah orang fakir dan miskin yang sabar. Apapun ketentuan Allah, apapun yang diberikan Allah, tetaplah bersabar. Karena mungkin menurut ilmu Allah itulah yang lebih baik bagi Anda. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Sekarang sama-sama kita akan memasuki rukun dua khutbah, di mana ada silap dan kesalahan, mohon dimaafkan dan diperbaiki agar Jumat kedua sah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Bada Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini ada berjumpa bersama saya Amar ya, dan Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat kami ucapkan untuk Anda kaum muslimin yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah melaksanakan ibadah salat Jumat ya, mungkin di tempat yang jauh dari tempat Anda berada dan sedang akan menuju ke rumah. Ya, kami doakan semoga Anda dalam perjalanan yang selamat ya, dan juga berkah sampai ke rumah ataupun kembali ke kantor untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Sari berita. Gaji P3K belum cair, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Sementara itu, Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Inilah warta berita selengkapnya. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Loksmawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Loksmawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
3: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
2: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Loksmawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Loksmawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam, Haji Rosli Bancin, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fatalitas kecelakaan di wilayah Kota Subulus Salam. Koordinasi lintas intansi akan segera diperkuat, termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Sebu Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Bupati Gayo Lues terus fokus jalankan program budidaya kopi. Bupati meminta kepala SKPK untuk mengawasi ketat penanaman-penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfi Sahrin.
5: Bupati Gayo Lues Suhaidi meminta seluruh kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Lues. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Sumut untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak 847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
7: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita pergunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik lahar longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita pergunakan.
6: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Banda Aceh siang ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan dan Antara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI. Ketika menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, kami cepat kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung sama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dirgahayu RRI ke-81, semakin jaya di udara ya. Bertemu bersama Amar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Mengantarkan Anda untuk kita sama-sama berinteraksi ya, lewat line telepon di 0651-44336 ya. Dan karena hari ini merupakan hari ulang tahun RRI, ya kira-kira apa nih pesan dari pendengar semua untuk RRI Banda Aceh ke depannya? Dan langsung saja kita bergabung bersama penelepon pertama kita ya, yang sudah tidak sabar lagi ingin memamerkan suaranya di kesempatan pertama ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini kalau boleh tahu?
1: Dengan Kak Ina nih, Amar.
0: Kak Ina?
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Ina di siang ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik. Iya. Mau request lagu apa, Kak? Kesempatan kali ini.
1: Lagunya Indo ya.
0: Iya, Indo,
1: Dari ini aja, dari siapa ya? Dari Ada Band aja ya.
0: Ada Band. Kalau enggak Ada Band-nya gimana? Kalau enggak kan ada, kalau enggak ada kayak gimana?
1: Enggak ada juga ada dia.
0: Iya, judulnya apa nih, Kak, kalau boleh tahu?
1: Yang Kecuring sama Gita Gutawa ya.
0: Oke. Iya. Ada Band dan Gita Gutawa. Yang terbaik bagimu ya. Jangan lupakan ayah.
1: Aja ya.
0: Mau ini Kak, sebelum kirim salam mungkin apa nih Kak pesan buat RRI Banda Aceh, Kak?
1: Yang pertama, selamat ulang tahun untuk RRI ya. Mudah-mudahan jaya di udara, tetap sukses ya. Pesannya mudah-mudahan ke depannya RRI misalnya programnya lebih-lebih yang terbaik lagi ya.
0: Ada mungkin kira-kira ada ide Kak seperti apa programnya?
1: Sekarang belum ya.
0: Oh, sekarang belum.
1: Mungkin di orang RRI sendiri yang mungkin terciptakan programnya ya.
0: Oke.
1: Kami cuma mendengarkan, mengikuti apa yang diprogramkan gitu kan. Mudah-mudahan programnya kan makin lebih baik gitu, makin lebih maju gitu kan.
0: Siap.
1: Berita-beritanya makin lebih banyak gitu ya. Dan itu kinerjanya pun lebih yang terbaik ya. Bisa di RRI-nya ya.
0: Gitu. Siap.
1: Itu aja lah. Yang lain belum saya bilang ya. Itu lagu-lagunya lebih-lebih yang terbaik lagi ya.
0: Siap.
1: itu aja lah.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya. Salamnya bisa?
0: Boleh, sebut siapa salamnya?
1: Salamnya pertama buat Amas, selamat tugas menunggang selalu ya. Dan itu buat Bang Rijal Semelu, Kak Juli Sabang, Kak Yana, Kak Aisyah, Ulfa Diana, pokoknya buat semua lah ya. Ini Cuputro lagi ya.
0: Cuputro ya.
1: Jamar ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp ini sudah menyapa, ini ada Bu Wardaniah di Lampu Saka ya. Mau request lagu judulnya Seharusnya dinyanyikan oleh Maulana Wijaya. Ucapannya selamat siang untuk pendengar pecinta 100% Indonesia di seluruh Indonesia. Baik ya, yang pertama kita coba dengarkan dulu ini lagu dari Ada Band dengan Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Nanti kita akan coba cari dulu ya Bu Wardaniah lagunya, semoga bisa masuk ke playlist.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan, terutama dari orang tua saya. Yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
5: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, kembali di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, pendengar sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita ini juga tidak lama lagi ya. Jadi langsung saja kita sapa dulu ya. Untuk pendengar kita yang sudah bergabung di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bang Ahmad. Akhirnya ya ketemu. Tadi Bang Rizal dikirim salam juga nih sama Kak Ina tadi.
1: Iya, salam pagi untuk Kak Ina ya. Mudah-mudahan Kak Ina-nya sehat selalu ya tentunya.
0: Baik ya. Oke, ini gimana nih kabarnya nih Bang Rizal?
1: Ya, alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Siang ini.
0: Ini lagi ngapain nih, Bang?
1: Lagi santai-santai aja. Baru lagi pulang santai. Dari

0: cara menginspirasi ya. Amin. Menjadi sumber informasi terpercaya untuk seluruh rakyat Indonesia tentunya, Bang Omar ya. Ya, harapannya ke depan program-programnya ditingkatkan lagi, dan kemudian kalau bisa layanan interaksi seperti berkirim salam gitu diadakan dua kali gitu, Bang Omar ya, kalau bisa ya.
1: Kan memang selalu dua kali Bang, siang sama malam kirim salamnya. Tambah lagi berarti dari pagi.
0: Iya gitu Bang Omar, harusnya biar ada interaksi gitu Bang Omar antara pendengar dan penyiarnya gitu ya.
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau pagi itu kita ada kok interaksi ya di Halo RRI, tapi
0: iya.
1: Di Halo RRI nggak bisa request.
0: Bukan. Iya, itulah maksudnya iya. Khusus untuk requestan gitu Bang Omar mungkin ya.
1: Iya. Mungkin nggak ada kalau bisa ada dengar Pro 2 bisa ke Pro 2 nih. Bang Rijal, Pro 2 biasanya pagi mereka kadang ada buka request.
0: Kalau Pro 2 biasanya nggak ada yang nyiar Bang Omar.
1: Oh, baik.
0: Dengerin tuh lagu-lagu ya lagu-lagu aja gitu ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi terhalang juga untuk kami untuk pengen mendengarkan musik requestan okay. Kami, tapi nggak ada yang ini kan buka gitu Bang Omar.
1: Baik-baik. Ya,
0: ini sekedar masukan aja Bang Omar. Kalau ada, kalau bisa gitu ya.
1: Boleh, baik Bang.
0: Iya. Ya, salam-salamnya dulu Bang Omar ya.
1: Siap-siap.
0: Ya, salam yang pertama untuk Bang Omar, selamat tugas, mudah-mudahan Bang Omar sehat selalu ya di kesempatan siang hari ini. Terus salam juga untuknya Kak Salwa juga keluarga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Ina ya, juga keluarganya, mudah-mudahan sehat selalu beliau. Untuk Kak Eli, untuk Kak Cien Maria, untuknya Waldo, untuk semua aja Bang Omar yang lagi mendengarkan Pro 1 Banda Aceh. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat, dalam kondisi sehat tentunya ya.
1: Oke.
0: Iya, itu aja Bang Omar. Makasih Bang Omar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Rijal Semelu, dan kini kita kembali ke WhatsApp ya. Kali ini bersama Bang Heru di Lampaseh Kota ya. Jadi Bang Heru ingin request lagu Jamrud dengan judul Selamat Ulang Tahun ya. Salam buat Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Ina, Kak Ulfa Diana, Mas Roy, dan semua pendengar setia RRI di seluruh Indonesia ya. Kebetulan ini memang kalau lagu Selamat Ulang Tahun RRI juga sudah merayakan ulang tahun ke-81 ya di tahun ini. Terima kasih Bang Heru. Langsung saja mendengar satu nomor ya, ada Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati, dan akan disambung dengan Jamrud Selamat Ulang Tahun.

Ha ha ha.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Iya, pendengar kita di sesi terakhir di 100% Indonesia, Kisahkan Karya Banggakan Indonesia ya. Kita sapa kembali pendengar kita yang bergabung di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air, Amar.
0: Dengan Kak Eli di Pagar Air ya. Nah, betul. Gimana nih kabarnya Kak sore? Hampir sore sih emang. Siang masih siang.
1: Siang juga nih.
0: Oke. Apa kabar nih Kak?
1: Duduk dengar Amar nih.
0: Oh, lagi duduk.
1: Okay. Iya dong.
0: Mau request lagu apa nih Kak?
1: Lagu dari ini satu ya, Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Panggung Sandiwara ya.
0: Iwan Fals sang panggung Sandiwara.
1: Betul.
0: Dunia ini panggung penuh Sandiwara. Begede ya?
1: Iya ya, betul betul.
0: Ini Kak, kalau nggak ada yang versi Iwan Fals, boleh diganti versi lain mungkin?
1: Oh boleh. Kok nggak ini Iis Sugiarto boleh? Bunga Sedap Malam.
0: Iis Sugiarto Bunga Sedap Malam ya, coba saya ini ya.
1: Kok nggak ini aja, Atik CB aja, Maafkan Daku aja ya.
0: Maafkanlah Daku.
1: Itu aja mak.
0: Nah, itu bukan.
1: Ya betul betul.
0: Oke, baik. Kak, ini kan kita hari ini Dirgahayu RRI ke-81, apa nih harapan dari Kak Eli buat RRI Banda Aceh, Kak?
1: Gini dulu, selamat Dirgahayu yang ke-81 Radio RRI ya, yang bertepatan 11 September 2026. Semoga Radio RRI tetap jaya di udara, selalu yang nomor satu ya, di seluruh Indonesia, dan disenangi oleh pendengar setia Radio RRI, dan informasi yang selalu juga dipercaya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih ya. Gini, kita misalnya gini, kayak Aji bilang si Jal tadi, lagu-lagunya yang lebih enak-enak juga. Kan siap, memang betul mancap negara gitu kan. Lagu-lagu habis itu penyiar-penyiarnya juga yang lebih rame lagi kayak itu kan.
0: Berarti selama ini kami kurang rame ya. Selama ini kami kurang rame ya.
1: Rame udah. Tapi kan kayak Amar sering di kadang informasi waktu pagi-pagi, siang, sore kan.
0: Oh baik.
1: Kayak misalnya malam itu ada Kera kayak itu kan. Ada juga yang lain.
0: Iya.
1: Pokoknya yang lebih itu lagi lah, lebih meriah lagi kita kan di Radio ER ini kan.
0: Iya. Jadi Kak, ini atas nama
1: yang lebih apa yang lebih kita apa yang enggak inilah dari pelosok-pelosok biar kita tahu.
0: Baik. Kak, kita kan di bawah RRI Banda Aceh ini ada Sabang dan juga Singkil ya. Berarti boleh nih ya kalau berita-berita dari sana kita bawa, kita bacakan ya di Banda Aceh ya, sekali dua kali.
1: Boleh. Biar kita kan tahu, karena kita pun kadang-kadang kita dengar di radio aja, enggak didengar kita nonton TV ya dan kan.
0: Okay.
1: Itu aja deh Amar.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan mendengar ini Kak Eli juga sekaligus menjadi penelpon terakhir ya di 100% Indonesia, Eksplisikan Karya Banggakan Indonesia. Dan sebelum kita putarkan lagu dari Atik CB dengan Maafkan ya, ya kita juga akan memberitahukan informasi kepada Anda nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat di jam 3 sore. Anda akan bergabung bersama kami dalam dialog ekonomi digital dengan tema transformasi bisnis di era digital. Siapkah kita menghadapi ekonomi masa depan ya? Nanti akan hadir narasumber kita, ada Dr. Yusniar MM selaku Kepala Unit Pengembangan Bisnis STAI Tengkuci Pantai Kulu ya. Jadi sekitar 10 menit lagi ya, 9-10 menit lagi di tetap di Pro 1 RRI Banda Aceh karena informasi dan inspirasi. Ya. Satu nomor dari Atik CB ya untuk akan menuntaskan kebersamaan kita dalam 100% Indonesia dan juga Banda Aceh siang ini. Sampai berjumpa kembali di Banda Aceh sore ini di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar kali ini dalam Banda Aceh sore ini. Dan kita awali kebersamaan kita dalam dialog ekonomi digital untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026, dan kita akan berbincang-bincang dengan tema transformasi bisnis di era digital, siapkah kita menghadapi ekonomi masa depan. Ya pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dunia bisnis juga mengalami perubahan yang begitu cepat. Dari cara memasarkan produk, bertransaksi, hingga membangun hubungan dengan konsumen, kini semakin bergeser ke ranah digital. Lantas bagaimana, seberapa siap kita pelaku usaha dan juga generasi muda Aceh dalam menghadapi transformasi tersebut? Dan untuk kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Yusniar MM selaku Kepala Unit Pengembangan Bisnis STAI Tengkuci Pantai Kulu yang juga pernah menjadi tim ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 hingga 2023. Kita sapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum Ibu Yusniar.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Ya, apa kabar nih Bu di sore hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi dari rumah atau dari kantor Bu kesini?
1: Dari kampus langsung, Pak. Dari Darussalam.
0: Lancar Bu tadi perjalanannya?
1: Lumayan, karena kan di UIN lagi ada seremoni juga Pak.
0: Oh, ada acara juga Bu ya. Ya, kita juga di sini tadi pagi aja.
1: Iya, sama Pak.
0: Iya. Nah, Ibu mungkin kalau saat ini Bu, bagaimana nih Ibu melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan mungkin juga khususnya di Aceh nih Bu?
1: Ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan dunia digital ini ya, kita ibaratkan dulu ekosistem kita ini kayak hutan ya Pak ya. Anggap aja ada Indonesia ini sebagai hutannya, kemudian pelaku ekonominya itu adalah penghuni hutannya, baik pohon, makhluk hidup di dalamnya, dan semua organisme yang ada di dalam. Jadi kita melihat hari ini hutan itu terus memaksa para penghuni di dalam ini untuk beradaptasi karena kondisi lingkungan, cara bertahan hidup juga berubah dari tahun ke tahun, maka timbullah ada suatu alat yang namanya teknologi yang akhirnya disepakati oleh penghuni hutan ini ada alat yang memungkinkan kita untuk bisa beradaptasi untuk intinya kan kalau di dalam hutan ini yang pertama kali kan kita mencari makanan dan berkembang biak dan untuk kelanjutan kehidupan kita gitu ya. Nah makanya era digital ini kita memahaminya bahwa di dalam hutan itu kan ada porsi-porsinya, ada landscape misalnya savana atau gurun gitu ya. Ada di sebelah sana ada penghuni di dekat sungai atau pegunungan. Nah landscape yang saya sebut savana ataupun gurun katakan tadi itu adalah bisa kita katakan tuh orang kota. Nah sementara yang di dekat pepohonan, sungai, pegunungan itu katakan orang desa. Maka di dalam satu hutan itu aja, di landscape satu dengan landscape yang kedua itu bisa punya cara berpikir yang berbeda terhadap digitalisasi yang sudah hadir di hutan ini gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan perkembangannya di satu landscape ke landscape lain bisa berbeda walaupun kita sama-sama di dalam suatu hutan. Nah maka di Indonesia, khususnya di perkotaan, kita udah terbiasa anak mudanya dengan digitalisasi adalah suatu kebutuhan. Tapi kalau di pedalaman, di pedesaan, nah ini bukan sesuatu yang menjadi urgensi sehingga ada gap di situ gitu Pak ya. Nah makanya penting sekali kita pahami bahwa pemahaman masyarakat di kota dengan pemahaman masyarakat di desa tentang digitalisasi ini bisa berbeda karena pengaruh dari urgensi dan harapan hidup mereka dan gaya hidup mereka itu juga sendiri. Seperti itu Pak.
0: Unik Bu ya, tapi kalau seandainya memang bisa ditelusuri Bu ya, walaupun memang terserah tinggalnya mau di kota ataupun juga di pedesaan, tentunya tidak lepas ya dari yang namanya digitalisasi Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Sekarang HP pun sudah masuk ke desa-desa ya Bu?
1: Iya, iya benar. Nah jadi kalau digitalisasi itu sebenarnya sudah menyentuh seluruh isi hutan gitu ya. Karena itu sudah menjadi atmosfernya. Cuma digital ini belum lagi menjadi konsep ekonomi. Nah, gitu ya. Jadi masyarakat di kota sudah menganggap digitalisasi ini adalah cara ataupun sikap sehingga kita bisa bertahan hidup untuk kelangsungan ekonomi kita. Nah, sementara yang di desa ini hanya, maksudnya kayak Bapak bilang tadi, masih udah pakai HP, udah mulai transaksi digital, tapi masih lebih kepada level mereka hanya sebagai konsumen. Gitu ya. Kalau di kota mereka itu sudah bagaimana caranya menjadi produsen. Maka konten-konten kreator yang menguasai Indonesia hari ini adalah mereka yang rata-rata generasi muda yang ada di kota. Kayak gitu. Bukan berarti anak-anak di generasi di Aceh belum, tapi mungkin urgensinya belum terlalu seperti anak muda di kota, karena memang kebutuhan mereka di sana memang pendapatannya dengan kita di sini berbeda ya Pak ya, gaya hidupnya, harapan hidupnya, itu yang membuat di desa ini efeknya adalah mereka menjadi konsumen, sementara di kota itu menjadi produsen. Padahal harusnya kan keseimbangan ekosistem yang baik itu ataupun yang sehat adalah masyarakat yang di desa tadi juga bisa menukar nilai gitu kan. Jadi orang-orang kota yang mengeluarkan produk dan jasa bisa diterima oleh masyarakat desa. Si anak muda yang ada di desa ini juga bisa mentransfer nilai-nilai mereka, produk mereka, jasa mereka yang ada di desa tadi bisa dinikmati oleh anak-anak yang di kota tadi. Itu yang menyebabkan akhirnya hutan ini bisa stabil, bisa berjalan. Tapi kan pada kenyataan hari ini itu yang menjadi ketimpangannya gitu Pak.
0: Iya, dari jawaban Ibu ini yang saya tangkap, walaupun di desa sudah pakai gadget Bu ya, iya, tapi memang sifatnya itu juga masih komunal Bu ya.
1: Iya,
0: walaupun
1: benar,
0: memang sudah melakukan transaksi bisnis,
1: iya,
0: dengan jalur digital,
1: iya,
0: misalnya lewat grup WhatsApp ya, tapi tentunya hasilnya itu memang masih dinikmati hanya sebatas dari sesama warga di desa Bu.
1: Iya, iya, benar. Misalnya nih contoh Pak ya, masyarakat di desa itu sekarang memakai digital ini untuk hanya sekedar dalam konteks sosial, maksudnya terhubung dengan keluarga ataupun dengan tetangga. Kalaupun mereka itu punya kegiatan ekonomi, mereka tidak menghubungkan digital itu dengan kegiatan ekonomi mereka. Misal contoh, mereka punya warung gitu ya, contoh sederhana. Mereka jaga warung dari pagi sampai sore, mereka kan lihat HP. Mereka beli kuota, harga kuota sama dengan anak muda yang ada di kota. Tapi anak muda yang di kota itu menyediakan kuota untuk investasi, untuk bikin konten. Sementara anak muda yang di desa yang jaga warung tadi, dia jagain warung cuma dengan nonton gitu kan. Jadi kuotanya kan harga yang dibeli sama gitu Pak ya, disediakan gitu. Cuma beda kemana dia arahkan. Oleh karena itu harusnya kalau kita ngomong ekonomi digital, bagaimana si anak desa tadi yang menjaga warung katakanlah bisa menggunakan manfaat dari handphonenya tadi untuk meningkatkan kegiatan warungnya itu, supaya itulah yang maksud dari ekonomi digital.
0: Iya. Ini saya jadi teringat Bu ya, kalau dari TikTok itu kadang-kadang memang ada nih Bu anak muda, mereka lagi TikTok tapi sudah mulai menjajakan jajanan Bu ya. Jadi memang di belakangnya itu ada display produk. Terus nanti mereka nunjukkan, silakan kakak cek keranjang kuningnya kakak.
1: Jadi pola pemikiran yang seperti itu memang harus kita jadikan sebagai habit ya Pak ya. Karena kalau individu masing-masing ini kan kayak merasa gak ada urgensi, gak ada kepepet lah istilahnya kan. Tapi kalau lihat teman, lihat rame-rame, lihat wah kayaknya cocok nih, maka akan timbul rasa keinginan untuk mendigitalisasi apapun yang kita lakukan. Jadi pada intinya Pak yang mau kita bahas adalah setiap personal kita ini kan sebenarnya sudah kena dampak digitalisasi. Tapi seringkali di masyarakat digital ini harus kita fokuskan ke arah ekonomi dulu. Karena kenapa? Digital itu bisa menyentuh sosial juga. Jadi orang sekarang pengen eksis di media sosial atau apa kan dari konteks sosial, ingin status, ingin pengakuan atau apa. Tapi kan itu bukan solusi untuk ekonomi. Bagaimanapun cerita kalau di hutan tadi, kalau ekonomi itu kan kita mencari makanan gitu kan. Jadi bagaimana caranya digital itu membawa tujuan kita itu mendapatkan makanan yang hari ini di hutan, caranya itu adalah mengembangkan dengan teknologi itu gitu. Jadi anak muda sekarang jangan terfokus kepada sosialnya aja, ingin tampil keren atau famous atau apa gitu kan, tapi sisi ekonominya terlupakan. Maka hari ini banyak konten-konten kreator yang sukses mendapatkan follower yang banyak, tapi jualannya jadi sepi. Itulah tadi, karena tercampur antara efek sosial sama efek ekonomi, yang mana yang mau dikejar duluan. Walaupun nanti itu saling berhubungan, tapi itu tadi, karena kita ekonomi digital, harusnya anak muda fokusnya dulu gimana caranya ya ujung-ujung dapat pelanggan dulu gitu Pak ya, mungkin.
0: Oke, ini berarti Bu sebenarnya yang perlu fokus pertama itu produknya dulu sebelum exposure Bu ya?
1: Iya, ada sesuatu yang dia hasilkan gitu, yang gak harus produk kan bisa jadi jasa juga ya.
0: Iya.
1: Jadi kan dalam apa bisnis ini kan sesuatu yang kita hasilkan sebagai suatu nilai itu kan bukan hanya produk, bisa aja jasa kayak pengajar, dokter, guru itu kan jasa semua Pak ya. Tapi bagaimana caranya hari ini misalnya dosen bisa mengajar melalui teknologi yang menjangkau anak muda lain, bisa kelas online, itu maksudnya kan jadi ada manfaat dari digital handphone yang dimiliki oleh seorang guru untuk dia memanfaatkan untuk mengembangkan profesi dia gitu. Jadi jangan sampai dia ngajar di kelas biasa, kemudian dia punya kuota, dia cuma untuk melihat HP itu untuk sebagai hiburan aja karena jenuh sebagai pengajar. Padahal harusnya handphone itu digunakan untuk mendongkrak dari nilai sisi ekonomi, apa mengembangkan jaringan kelas online-nya lagi dan sebagainya. Seperti itu Pak.
0: Oh ya baik, berarti ya. Dengan katakanlah Bu ya, dengan modal kuota Rp100.000 ya. Itu bisa dapat timbal baliknya katakanlah 10 kali lipat Bu, berarti 1 juta ya, itu bisa ya. Bu ya seperti itu ya.
1: Iya, jadi kuota tuh harusnya punya mindset tuh investasi, bukan sesuatu yang tidak memiliki nilai balik kepada kita.
0: Iya Bu, ini Bu kalau kita balik lagi mungkin ke hutan nih Bu, ke desa Bu ya. Ya. Jadi dari seberapa penting ini Bu sebenarnya brandingnya itu seperti apa Bu, kalau yang harus diutamakan? Untuk warga desa supaya produk mereka ini nggak cuman berputar di situ-situ aja tapi dikenal sampai ke luar wilayah gitu Bu.
1: Ya, ini branding apa dulu nih Pak? Apa branding desanya atau personalnya dulu nih yang kita ini?
0: Mungkin desanya dulu kan?
1: Desa
0: kan,
1: ya.
0: Karena kan kalau kita lihat. Kita lihat ke belakang Bu ya, itu kan ada di beberapa spot, katakanlah di Montasi, bukannya ada jalur khusus itu.
1: Ya itu keren tuh Pak. Ya jadi sebenarnya kalau dari secara Provinsi Aceh ini kan kita punya branding sebagai masyarakat Aceh ini kan udah kuat Pak di Indonesia. Kalau kita keluar Aceh kan orang menangkap orang Aceh itu persepsinya pasti orangnya religius, ganteng, cantik, sopan, ramah, itu udah melekat kan di benak di luar masyarakat Aceh. Sebenarnya itulah brandingnya kita. Berarti secara komunitas satu provinsi kita udah punya branding yang kuat. Kita mau jualan pakai apapun, sebenarnya kalau konsep kita bawa orang Aceh sebenarnya mudah diterima oleh orang masyarakat di luar Aceh. Yang tinggal bagaimana adalah sesama kita orang Aceh ini saling berkontribusi dan bekerja sama sehingga sesama pebisnis ini, para UMKM ini saling terhubung sehingga mereka punya kekuatan mental yang cukup memiliki suatu komunitas ya gitu. Jadi ketika jualan keluar saling kenal kan lebih jaringannya lebih bagus lagi Pak.
0: Ini gitu saja ya. Dengar jawaban dari Bu jadi teringat ini satu brand Bu ya, coffee shop. Cuman nggak bisa kita sebut nama Bu ya, nanti dianggap endorse. Iya. Memang sekarang mereka sudah lama Bu ya, sudah ekspansi ke Jakarta, sudah buka berapa gerai. Dan terakhir saya baca Instagram story dari ownernya, karena kebetulan emang kenalan saya Bu, mereka sudah ekspansi ke Bandung Bu.
1: Ke Bandung.
0: Coffee shop dari Aceh. Itu gimana nih Bu melihatnya Bu?
1: Jadi kalau kopi Aceh sendiri juga udah punya branding yang cukup bagus, artinya kopi Aceh ini memang jadi tujuan para wisatawan lokal maupun mancanegara kalau datang ke Aceh pasti beli kopi. Nah gitu kan, tapi kalau mereka membuat kafe dari bahan kopi Aceh ini, maka itu kembali kepada personal brand dari si punya kafe ini Pak, ya kan? Oke, kopinya udah oke dari Aceh, orang udah tahu pasti kalau kopi Aceh pengen rasain gitu kan. Tapi kenapa sih bisa ada kafe di luar Aceh yang sepi, katakan ada apa ini kan kopinya sama. Bisa jadi persoalannya adalah branding si ownernya tadi, bagaimana dia menjelaskan dirinya kepada dunia bisnis dan pelanggannya itu bahwa kopi dia dari dia ini bisa berbeda dari yang lain, ataupun dari sisi harga sedikit bersaing daripada yang lain. Tentu aja komponen-komponen marketingnya itu harus dipenuhi karena zaman sekarang Kalau kafe ini kan tertantang oleh yang namanya operasional yang cukup tinggi ya Pak ya. Jadi kalau kita mau buat harga tinggi, takutnya nanti pelanggannya bisa mencari pilihan lain ya. Karena sekarang pilihan itu bukan hanya pesaing di sebelah kafe, tapi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga banyak sekarang orang malah ngopinya di rumah gitu Pak.
0: Tahan uang.
1: Tahan uang itu masalahnya. Jadi bagaimana sekarang caranya kita buat kopi, berarti bukan hanya di kafe, bisa aja kita order di rumah, mungkin mereka lebih suka minumnya di rumah, karena mungkin jalan ke kafe itu kan butuh biaya dan waktu, apalagi macet ya Pak ya, maka harus jalur-jalur seperti itu yang kita tingkatkan. Mungkin dengan dia pesan online gak terlalu capek dan gak terlalu mahal, kalau duduk di nongkrong lagi kan harus beli ini itu ini lagi, padahal core produk yang dia pengen kan cuma kopi itu mungkin. Nah,
0: ya tertarik ini Bu ya, berarti katakanlah misalnya seperti Bu bilang tadi ya, pelanggan yeah. mereka milihnya kopi di rumah, tapi mereka pengen kopi itu Bu, satu brand misalnya kan. Jadi akhirnya mereka memilih ya udah beli online, tapi dibelinya itu dalam jumlah partai besar ataupun dalam bentuk model yang besar ya Bu ya. Jadi bisa dinikmati berkali-kali Bu. Itu gimana Bu lihat ini Bu?
1: Ya, jadi kita perlu memahami perilaku konsumen ini, kenapa dia membeli kopi di kafe itu kan. Kalau misalnya dia anak muda yang suka nongkrong, bisa aja dia bukan beli kopinya, tapi dia beli suasana kafe itu kan. Nah, tapi kalau orang yang duduk di rumah, dia pengen kerjain sesuatu di rumah, dia menikmati kopi itu, berarti kan kualitas dari kopi itu yang dia capai. Karena kalau di rumah ngapain dia harus kopi itu, berarti kan kualitas kopi itu yang membuat dia tuh sendirian di kamar minum kopi itu dia seneng gitu kan. Nah, maka kalau dalam partai banyak, bisa jadi kopi itu memberikan nilai bahwa kalau kita pesen banyak, kita undang saudara minum, kopi ini membuat saya merasa bangga nih. Nah, merek dari kopi itu bikin saya keren nih kalau saya ajak saudara-saudara saya minum kopi ini. Jadi setiap tindakan kita tuh selalu dipicu oleh psikologi yang ada di dalam diri kita. Kalau aku duduk kafe pasti kepengennya supaya di posting, supaya dilihat gitu kan, supaya suasananya nyaman, hilangin stres. Tapi kalau di rumah itu tadi Pak.
0: Nah, menarik Bu ya. Ini saya juga mau tanya ke Ibu kan, berkait berarti tadi terkait tantangan Bu ya dari pemilik usaha, gimana caranya membangun ambience, ataupun kalau misalnya mereka nggak bisa membangun ambience di tempatnya itu, tempat usahanya itu, berarti produknya ini harus dibuat gimana rasanya pembeli itu bakal repeat order Bu ya. Kalau satu lagi Bu, untuk loyalty program itu kan ada beberapa nih Bu, jaringan usaha itu mereka memanfaatkan semacam apa ya, kalau beli barang ada poinnya itu gimana tuh Bu?
1: Memang apa namanya, marketing klasik itu selalu menyentuh dari sisi harga ya, maksudnya itu yang paling cepat karena jangka pendeknya orang kan nggak perlu mikir lama-lama, kalau beli dua gratis satu cepet, kalau beli ini dapat kupon, itu sistemnya jangka pendek gitu Pak ya. Tapi kalau kita mau bersaing terus dari sisi harga, kita khawatirkan kita akan tergerus juga sama pesaing nanti yang juga pakai sistem seperti itu. Nah, maka kita perlu juga mengembangkan strategi jangka panjang, itulah tadi dengan membangun misalnya komunitas para peminum kopi shop itu. Nah, gitu. Jadi dengan kita bangun loyalty program tadi, kita buat kafe ini menjadi komunitas kita, rumah kedua. Jadi setiap pelanggan yang datang ke kafe itu, dia merasa kayak pulang ke rumah aja gitu. Lama-lama kan ada komunitasnya gitu Pak ya. Dengan ada komunitas ini, maka persaingan mengenai harga ini akan menjadi hilang sendiri. Orang kalau udah nyaman pulang ke situ, diajak kawannya nongkrong, jumpa teman-teman lagi yang lain, akhirnya koneksi dia jadi banyak di situ, maka masalah harga itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya gitu. Ya kan? Karena ya dia udah nyaman di situ. Dia akan mau spend money atau buang uang di situ lebih tinggi enggak masalah. Nah, tapi kalau dia enggak betah di kafe itu ya makanya selalu ada strategi kupon itu.
0: Gitu baik Pak. Bu, menarik ini Bu ya. Saya juga jadi teringat ini, kalau sekarang kan dari zamannya podcast nih Bu. Di zaman podcast sudah banyak podcast yang hadir, entah itu di Spotify ataupun juga di YouTube Bu ya. Dan memang seperti Ibu katakan tadi, berarti kan kalian ini pendengar atau penikmat setia nih Bu satu podcast. Dan ada beberapa podcast itu sudah punya komunitasnya Bu.
1: Komunitas
0: Jadi mereka mungkin tidak ada biaya pendaftaran segala yeah. macam, tapi biasanya karena melihat dengan animo fans sebesar itu, jadi pihak podcast pun akhirnya menguangkan kesetiaannya, Bu ya. Jadi yeah. kalau di YouTube itu ada yang namanya membership tuh, Bu.
1: Membership ya, benar. Iya. Yeah. Jadi memang zaman sekarang memang harus ada kemampuan kita dalam membentuk komunitas itu. Komunitas itu akan menjadi apa namanya ya, tameng kita. Malah mereka akan menjadi pasukan yang akan merekomendasikan produk kita ke orang. Maka bahkan mereka itu akan lebih setia daripada saudara kita sendiri loh, kalau komunitasnya udah solid, ya kan? Mereka akan bisa menyebarkan informasi bagus. Kalau memang udah solid sekali, malah mereka tuh yang akan menyebarkan info-info yang sangat positif gitu. Jadi kalau lebih ekstrim lagi, mereka akan punya apa, kartu pribadi yang menjelaskan mereka tuh adalah anggota dari komunitas itu, sehingga itu gengsi anak muda kan akan naik juga kalau merasa bagian dari komunitas itu. Sehingga apapun produk yang dijual di dalam komunitas itu udah enak, karena komunitasnya udah terbangun dulu gitu, Pak.
0: Ibu, ya. Ini kebetulan kita sudah masuk pesan, Bu ya, dari ya. WhatsApp. Ya. Ini dari Bu Wardania.
1: Iya.
0: Pertanyaannya ini bagaimana hubungan komunikasi kita itu bisa lebih cepat mengetahui tentang mungkin informasi ekonomi ya yang sudah berlangganan dengan suatu penghasilan ekonomi tersebut. Mungkin maksudnya kalau dari walaupun kita tinggal di desa, walaupun infrastruktur sudah ada, tapi bagaimana nih Bu kita itu bisa tetap up to date secara cepat nih Bu kayaknya, supaya informasinya gak ketinggalan terus untuk ya. Para orang-orang di desa nih, Bu.
1: Iya, karena memang di desa itu enggak semudah seperti kita di kota ya. Kadang wifi-nya enggak jalan, kadang dia harus cari sinyal itu ke warung kopi atau ke daerah yang lebih tinggi. Memang itu jadi problem. Tapi dia kepengen ada info yang selalu dia update, maka cara satu-satunya dia harus terhubung dengan teman-temannya di sekolah. Buat grup sekolah itu, teman-teman gengnya ataupun teman-teman sefrekuensi dia katakan, sehingga dia akan punya satu ya tadi wadah tadi kan, teman-temannya bisa nge-share grup itu, di dalam grup itu info-info, sehingga dia fokusnya di situ. Malah nanti itu bisa jadi wadah mereka saling berbisnis di situ. Kalau dia buka, mohon maaf katakan TikTok, buka lagi nanti Facebook, Instagram dan sebagainya, itu kan memecah fokus ya. Jadi kalau punya satu grup WhatsApp aja, kita kasih tahu sama teman-teman, kalau ada info kabari ke sini aja ya, kita fokus aja di sini. Lama-lama itu akan menjadi komunitas di masyarakat desa, sehingga mereka kalau bisa mempertahankan itu, dari sanalah muncul ide-ide untuk jualan. Paling enggak mereka saling tukar. Oh, saya punya produk ini, saya punya jasa ini, kita saling jualan yuk. Nah, dengan kayak gitu masyarakat kota bisa melihat, oh ternyata dari desa bisa juga kok anak muda bisa kreatif gitu ya Pak ya.
0: Menarik ini Bu ya, jadi yeah. kata-kata misalnya ada apa, misalnya ada warga desa ini punya salon,
1: yeah.
0: pesan risol, kalau gak dibayar sama duit, kadang dibayar traktir salon sekali dua kali Bu ya.
1: Salonnya benar-benar cewek-cewek apa ya?
0: Cewek-cewek Bu ya misalnya. Iya, dan ini satu lagi nih Bu, kalau masih terkait tantangan Bu ya, katakanlah yeah. misalkan kita sudah berjualan entah itu barang atau juga jasa, dan kita tidak bergantung nih Bu sama yang namanya loyalty program, tapi sampai saat ini ternyata ya masih kesusahan ya untuk bisa meningkatkan penjualan secara signifikan. Kira-kira apa nih Bu yang menyebabkan hal tersebut?
1: Ya, karena gini ya Pak ya, marketplace itu kan juga bagaikan lautan yang luas ya. Kadangkala kita punya produk bagus, tapi karena dilempar ke dalam lautan yang luas gitu, kita jadinya berenang sendiri, capek sendiri ya. Maka pada akhirnya kita perlu pemikiran, jangan terlalu bukan gak agresif ya, tapi kita melihat suasana yang realistis. Kalau memang target market kita adalah tetangga-tetangga kita dan media mereka adalah WhatsApp, ya udah

0: kalau kita lihat omsetnya udah ratusan juta atau apa, ya why not gitu.
1: Baik ya, ya. Berarti manfaatkan ceruk kecil dulu Bu ya, sebelum akhirnya mancing di kolam ya, besar.
0: gitu Mas. Biar baik. Mentalnya dulu ini Pak.
1: Nah Ibu kan ini sebagai kepala unit pengembangan bisnis di SEAI Tengku Cepantekulu, bagaimana nih Bu peran perguruan tinggi dalam menyiapkan mahasiswa supaya punya jiwa kewirausahaan dan juga mampu menghadapi ekonomi digital yang makin gila-gilaan ini Bu?
0: Ya. Ini juga sangat menarik dan ini menjadi PR juga bagi kita semua, bahwa perguruan tinggi ini kan mencetak kader-kader wirausahawan. Maka dimulai dari, mohon maaf nih Pak ya, kadang-kadang mahasiswa tuh baru masuk ke kampus, dia baru tamat SMA, langsung semester 1 dia diajarin, ayo berbisnis. Padahal dia belum pernah, gak ngerti bisnis itu apa. Jadinya kurikulum sama daya tangkap dia juga gak nyambung, sehingga dia disuruh maju gitu, dia gak akan maju. Maka sebenarnya yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa, gak usah bisnis dulu, ayo dagang dulu. Nah gitu kan, karena memang DNA orang Aceh kan dari dulu sebenarnya pedagang ya Pak ya. Ya kan? Jadi bagaimana kita ajak mahasiswa ini supaya mentalnya itu adalah mental pedagang dulu. Kalau di rumah ada beras, ya udah kita coba dari beras yang kita punya, orang tua mungkin punya banyak sawah, coba dari beras yang nganggur ini kita buat nasi uduk, nasi ayam penyet atau apa gitu ya. Sehingga ada niat jualan aja dulu gitu. Kalau kita cekokin langsung dengan seminar bisnis, jadilah pebisnis yang unggul, dia pusing mikirin modal, pusing mikirin pemasok gitu kan. Ujung-ujungnya jawabannya apa? Enggak punya modal, Bu. Padahal bukan enggak punya modal, banyak modal di kampung yang bisa digarap, cuma karena mentalnya itu disuruh berbisnis dia jadi takut gitu. Tapi kalau disuruh aja, yuk sama-sama kita berdagang di kampus, saling jualan. Nah, ini kan akhirnya kurikulumnya berbasis langsung praktek gitu Pak.
1: Nah, itu jualan dulu Bu ya, jangan
0: bisnis dulu. Jualan dulu untuk anak muda.
1: Kecuali dulu SMK-nya di SMK.
0: Iya, benar. Kalau SMK juga harus diajarin itu anak SMK-nya untuk benar-benar jualan. Betul, nanti masuk S1 dia langsung mikirin bisnis. Karena kok bisnis itu kan masalah sistem ya Pak ya, bukan masalah one by one. Kalau jualan, apa yang bisa saya jual hari ini dan saya langsung dapat uang, itu dagang gitu. Nah betul, itu ya. Yang harusnya sebenarnya anak muda itu diajarin itu dulu. Jadi dia udah tahu bagaimana cara dapetin duit, kan dia udah merasa tertantang gitu Pak ya. Kalau dia udah punya pola pemikiran kayak gitu, baru dia kita ajak untuk membangun sistem di dalam bisnis itu. Bagaimana mencari pemasok, bagaimana mencari distributor, bagaimana mencari pelanggan dari sisi digital. Tapi bagaimana mungkin dia akan masuk ke dunia yang begitu luas, dia belum pernah diajarin cara jualan, bagaimana mengolah beras padi dari orang tua menjadi ayam penyet lalu mendapatkan uang. Kan prosesnya itu udah dilompati gitu. Makanya mahasiswa sekarang bingung dia.
1: Bingung ya. Gitu. Belum apa, mungkin malah sebelumnya belum jualan, malah disuruh cross check dulu ya.
0: Iya.
1: Calon pelanggannya maunya apa gitu. Tawarannya belum ada tapi disuruh cari kira-kira maunya apa gitu. Padahal maksudnya jualan dulu, nanti pelanggannya biasanya baru ngomong, oh ya bang misalnya jualannya banyakin, misalnya banyakin timunnya lah, banyakin gorengannya.
0: Iya, jadi itu Pak, zaman sekarang itu mohon maaf, banyak kan seminar bisnis, seminar motivasi, kan jarang orang buat seminar dagang gitu, jarang Pak ya. Kalau diajari dagang kan anak-anak pasti langsung disuruh, ya udah dagang hari ini apa yang kamu bisa hasilkan, sore ini kamu dapat uang berapa. Nah itu yang belum kita ajarkan kepada generasi kita saat ini.
1: Iya, dan maksudnya berarti jualan dulu Bu ya.
0: Jualan
1: jangan,
0: dulu.
1: Jangan mikir yang lain, apalagi mikir branding Bu ya.
0: Iya, sales aja dulu, sales. Jadi ada stepnya dulu, kalau masih muda kan jadi sales aja dulu, apa aja yang bisa kita jual kan. Nanti baru naik ke marketing, marketer dan sebagainya gitu Pak.
1: Dan di apa Bu, di sela-sela jadi sales itu Bu ya, baru belajar mungkin buat konten Bu ya.
0: Iya, benar-benar. Jadi ada tahapnya dulu, kita sales dulu, kenapa? Supaya mental kita nih diuji dulu, bagaimana kita bisa langsung menghadapi situasi dari pemikiran punya beras di rumah, kita ubah jadi ini jadi itu, nanti akan ketemu sendiri kok jalannya, gitu kan.
1: Tahu dulu produknya Bu ya.
0: Iya, produknya apa yang mau diubah, karena di desa ini kan bukan gak ada produk ya Pak ya, banyak itu tadi misalnya beras yang bertumpuk-tumpuk di gudang, gak bisa kepake, padahal kan beras itu bisa dibuat jadi suatu produk. Kalau beras masih komoditas kan, tapi kalau udah diolah menjadi sesuatu, dia bisa menjadi produk, apalagi di branding dengan merek tertentu, maka kan nilai jual itu kan jadi bertambah gitu Pak.
1: Baik ya, dan menarik sekali. Pendengar dan juga pemirsa, ini kami mengundang Anda ya untuk bergabung. Tadi bisa seperti Ibu Wardania ya dari Lampu Saka, bisa bergabung lewat WhatsApp di 0852 8285 4445 ataupun melalui telepon di 0651

0: 44336 ya. Kita masih akan berbincang-bincang bersama Bu Yusniar dalam tema transformasi bisnis di era digital, siapkah kita menghadapi ekonomi masa depan. Dan pendengar, saat ini waktu juga sudah menunjukkan ya, pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi juga di pukul 15:40 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi kami akan jeda dulu sejenak pendengar, kita akan kembali lagi nanti setelah siap azan asar, masih dalam dialog ekonomi digital di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam dialog ekonomi digital, membahas transformasi bisnis di era digital, siapkah kita menghadapi ekonomi masa depan. Masih bersama saya Amar dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Yusniar. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan kita ya. Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Yusniar terkait pengalaman dari Ibu Yusniar ya sebagai tim ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021-2023. Seperti apa saja nih Ibu kebijakan ataupun dukungan yang menurut Ibu paling dibutuhkan UMKM supaya mampu melakukan transformasi di bidang digital Ibu?
1: Ya, jadi pada saat kita menjadi bagian dari tim ahli di Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, kita sering tuh diajak kurasi produk, Pak. Nah, dari situ saya memahami bahwa kadangkala kalau memang produk kita yang bagus, kita kok yang dikejar sama pemerintah. Nah, pemerintah suka sama pelaku-pelaku UMKM yang justru meningkatkan nama baik Aceh ini sendiri, sehingga moral story-nya apa, bahwa kita fokus saja memperbaiki kualitas produk kita, jasa kita. Contoh ya, misalnya waktu itu kita kurasi misalnya produk fashion yang bahannya itu melalui tenun Aceh, Pak. Nah, jadi ownernya itu udah menjadi perwakilan dari dinas untuk selalu dibawa misalnya ke Belanda, ke Amerika. Nah, gitu juga dengan para owner dari kopi ini, Pak, kan ada beberapa nama itu kan. Nah, itu menjadi perwakilan juga untuk menjadi pembicara yang mewakili Aceh ataupun yang ikut festival dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau kita punya memang value yang bagus, produk kita memang berkualitas, maka pemerintah nggak segan-segan akan memberdayakan kita sehingga nilai jual kita tuh semakin bersaing, bukan hanya di lokal aja, tapi udah mendunia gitu. Jadi harus ada saling ketemu gitu. Pemerintah nyari UMKM yang unggul, si UMKM juga butuh pemerintah untuk menaikkan citranya di pasar internasional, maka ketika keduanya muncul, ini akan menjadi kerjasama yang sangat bagus bagi kedua belah pihak, dan itu yang kita harapkan. Jadi UMKM jangan terus menunggu ekonomi membaik ya, karena sering kalau kita tanya bagaimana Pak, wah sekarang lagi lesu, ekonomi lagi susah, tapi kalau kita nunggu terus ekonomi membaik, bisa aja ekonomi ke depan akan terus, mohon maaf katakan, apa buruka atau menurun, kita gak pernah tahu. Tapi kalau kita terus meningkatkan kualitas dari produk kita, bisa aja malah pemerintah yang akan mengangkat nama kita, derajat kita, sehingga kita pasarnya bisa aja bukan di Indonesia lagi, justru dibawa ke luar negeri. Itu kan rejeki yang kita gak sangka-sangka gitu Pak, dari proses kita membangun value dan membangun keunggulan dari produk kita.
0: Ya. Dolar masih mahal Bu ya.
1: Itu maksudnya. Mungkin pelanggannya gak di Indonesia, gara-gara iya, bagus dibawa sama pemerintah bisa nembus ke apa, Amerika ya, dan sebagainya. Pas lagi dengan ada digital, ini kan lebih connect-nya lebih oke lagi gitu kan.
0: Betul ya, apalagi kalau seandainya mungkin katakanlah produknya itu disenangi di India misalnya ya. Karena sekarang data terakhir Bu ya yang kami dapatkan dari BPS itu, India itu konsumen batubara Aceh terbesar
1: saat ini. Iya, benar.
0: Jadi kalau bisa memanfaatkan mungkin bisa kerjasama Bu ya dengan sponsornya ya.
1: Benar.
0: Mereka bawa batubara, mungkin dari pelanggan UMKM bisa just tip ya. Bisa jadi, just tip Bu ya.
1: Benar-benar. Dan bisnis just tip ini juga sedang tren kan Pak ya. Jadi sangat-sangat bagus juga. Dan satu lagi yang mau sampaikan adalah di Aceh ini potensi daerahnya itu beda-beda Pak. Jadi itu yang perlu kita kenali dulu bagi generasi muda. Contoh nih, kalau di Aceh Barat itu potensinya adalah nipah, ya, kemudian pandan, kemudian kalau kesana lagi ke Barcella itu kan ada minyak nilam, ya, kemudian ada pala, ada macam-macam Pak. Jadi potensi-potensi itu harus dikenali oleh generasi muda sehingga ada generasi yang muncul lagi yang baru, sehingga bukan hanya jadi bahan baku aja tuh nilam, bagaimana diproduksi menjadi parfum, yang kan parfum Aceh ini kan udah terkenal juga ke kancah internasional dengan merek yang bla bla nggak perlu kita sebut ya. Itu kan minyak nilam Aceh itu Pak ya. Jadi misalnya kopi itu Aceh Tengah gitu kan. Kemudian di Aceh Utara kelapa. Itu kelapa kan hari ini luar biasa permintaannya. Itu kan kalau bisa kita olah menjadi produk kan akan lebih meningkatkan nilai kita. Sehingga dengan kita memahami potensi apa yang ada di daerah kita, kita perkenalkan produk yang kita buat dengan baik, maka pemerintah kan punya program ekonomi kreatif tuh Pak. Nah, ekonomi kreatif ini kan 17 sektor ini kan akan mencari itu para pelaku ekonomi kreatif. Jadi setiap daerah itu pasti akan diberdayakan kalau memang dia punya nilai yang akan mendongkrak nilai dari daerah itu sendiri.
0: Baik, Bu. Menarik, Bu, ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau ini, Bu, soal AI, Bu, ya. Sebenarnya ya, apa nih, Bu, peluang dan juga tantangan yang perlu disiapkan pelaku bisnis dari sekarang ini terkait dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI itu sendiri, Bu?
1: Ya, seperti yang kita singgung di awal, kadangkala masyarakat di kota itu sudah sangat dekat dengan AI, artinya sudah menjadikan AI ini sebagai asisten pribadi, sebagai sahabat gitu Pak ya. Cuma kalau masyarakat di desa masih menganggap AI itu hanya angin lalu, belum penting, belum perlu. Tapi hari ini kalau kita pakai AI bukan hanya pelaku usaha, ibu rumah tangga aja terbantu loh Pak, ya kan? Misalnya ibu rumah tangga nih dari pagi dia masak, jemput anak, macam gitu kan aktivitasnya. Tapi dengan dia bersentuhan dengan AI, dia AI ini akan disuruh untuk mengatur jadwalnya. Ya kan, jadwal dia jemput anak jam segini, jadi bisa terarah. Nah, di warung-warung yang saya bilang tadi, dengan ada AI dia bisa memberikan gambaran, kita bisa suruh sama AI untuk mendata pelanggan kita tuh datangnya jam berapa. Dan biasanya ibu-ibu itu belinya apa, bapak-bapak belinya apa. Kalau ada sayur-mayur dan sebagainya, sayur apa yang disenangin. Kemudian tata letak toko yang bagusnya itu seperti, itu kan kerjaan AI. Tapi kita hari ini masyarakat di desa menganggap AI itu siapa sih, dia nggak perlu Pak. Padahal kalau kita manfaatkan dia, dia akan bekerja untuk kita dan gratis gitu Pak ya, kan nggak bayar gitu. Jadi hari ini misalnya kita jualan di warung, kita nggak mau update, mungkin tata letak produknya kurang menarik gitu. Kalau mohon maaf kita di retail-retail yang udah ternama itu kan, dia kan tata letaknya itu sangat dia jaga gitu. Gimana caranya warna harus menarik mata, kemudian ada jajanan-jajanan yang pasti dibeli ketika dia ada di depan. Nah, yang hal seperti ini kan kalau kita belajar lagi kan capek kuliah lagi. Sekarang udah ada AI, ya udah kita tanya aja sama AI bagaimana kita memodifikasi warung kita. Saya rasa pasti ada solusi dari AI. Itulah yang akhirnya mendongkrak ekonomi digital kita.
0: Baik ya. Dan tak terasa nih Bu ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam dialog ekonomi digital. Terakhir Ibu, pesan mungkin untuk generasi muda Aceh dan juga pelaku UMKM supaya siap menghadapi ekonomi masa depan yang semakin menuju ke transisi digital Ibu.
1: Iya. Jadi pesan kita kepada generasi selanjutnya adalah berbisnis ini kan bukan hanya soal pendapatan ya. Oke, memang salah satu tujuannya adalah mendapatkan pendapatan, tapi lebih daripada itu bisnis bagaimana mengeluarkan ide-ide kreatif kita. Karena kita sebagai manusia harusnya kita yang menggerakkan AI. Jangan sampai nanti AI yang menggerakkan kita. Artinya apa? Kita harus lebih cerdas daripada AI itu. Salah satu kelebihan kita daripada AI adalah kita bisa bertindak langsung. Ya kan, kita punya fisik, kita punya ruh. Maka berbisnis ini maknanya adalah supaya bukan untuk mendapatkan penghasilan aja, tapi kita bertumbuh dari hari kemarin menjadi seseorang yang jauh lebih baik di masa depan. Dan itu sih tujuannya, supaya nanti kita ketika masa tua kita bisa ingat, oh dulu kegagalan-kegagalan saya mencapai bisnis ini. Tapi kan ada sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita yang menjadi legasi kita, warisan kita, bukan hanya warisan tanah atau apa, tapi ada ilmu, ada pengalaman yang kita bagi ke anak-anak cucu dan orang-orang terdekat kita, sehingga itulah tujuan dari kita mencapai ekonomi digital. Itu
0: baik ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ya demikian tadi jawaban dari Ibu Yusnina tadi juga menutup kebersamaan kita dalam dialog ekonomi digital. Pendengar dan juga pemirsa, transformasi digital tidak lagi menjadi hanya pilihan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari masa depan dunia usaha. Kita hanya bisa terus belajar, beradaptasi, dan juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Saya Amar, pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia,

0: sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Baik, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, sambil kita menunggu top up pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan keluar dengan Anda lintas 17 sore. Angkah pagi ini kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
1: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat lagi tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Lintas 17 berjaringan dari studio Pro 1. Kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Kim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Kemudian pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif, sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amur Tala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
7: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irham Syah.
8: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Ajar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
9: Ma, tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat Gamal Barki mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
10: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing. Yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
8: Ia berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu, dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dari Takengon dikabarkan dengar penyulutan obor Tri Prasetya warnai puncak Hari Radio ke-81, RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan, serta semangat persatuan nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prasetya, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap Tri Prasetya dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
12: Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
11: Sementara itu di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
13: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa di masyarakat semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
11: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
14: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Polkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Polkisen, Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
15: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
14: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Smawe, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju ke 0 km Indonesia Pulau Eh. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irzam Maulana.
17: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud. Ya.
18: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI, dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
17: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung Kampung Balohan, ada saluran alur yang tersumbat akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang dengan pemerintah untuk BPKS itu segera.
18: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta kenyamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irza Mulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dinas Kesehatan Aceh Singkil terus mendorong dapur MBG memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
1: Baik, per hari ini ya, untuk Aceh Singkil dari 17 dapur SPPG yang sudah beroperasi, sudah ada 10 dapur yang memiliki SLHS. Dan sisanya masih ada 7 lagi dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS. Sampai saat ini proses yang 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya akan terus mendorong setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Dari Dinas Kesehatan kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra. Bahkan setiap minggu kita coba follow up kembali sejauh mana progres tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
2: Kemudian, Pandri juga menambahkan, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kesehatan, hingga hari ini, dari 17 dapur SPPG Makan Bergizi Gratis yang sudah beroperasi di Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Pandri Eraliesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banda Aceh sore ini.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Berikan satu di mana pun Anda berada, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti saat lagi di pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu pelaksanaan ibadah sholat maghrib pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, baik, berikan masih dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Beberapa lagu pop Indonesia akan kami hadirkan sebelum lagu Islami kami persembahkan kedua negara Anda.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sidang jemaah solat maghrib dan isya yang Allah muliakan, mari sama-sama kita ikuti halaqah maghrib yang insyaAllah akan diisi oleh Tengku Ni'mal Abdu MAG. Kepada beliau, sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halaqah melalui YouTube Masjid Raya TV, siaran langsung di Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, serta para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan pengajian secara rutin di masjid yang kita banggakan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih diberikan kehidupan di alam dunia ini, yang mudah-mudahan dengan segala macam kemudahan hidup, keberuntungan dalam hidup, kebahagiaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tahu diri dan tahu untuk terus berterima kasih. Walaupun Allah juga di dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa sangat sedikit di antara kita hamba Allah yang mampu untuk bersyukur. Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang mampu mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar ini sering berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah dengan untaian doa, Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami, kelompokkanlah kami dalam kelompok yang sedikit atau yang kecil. Sedikit yang dimaksud adalah sesuai dengan ayat Allah tadi, yaitu wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang tahu diri dan tahu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa tergolong ke dalam kelompok yang sedikit itu, yang terus sadar, terus memahami bahwa semua kesenangan hidup yang kita peroleh hari ini itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu terima hari ini, semua nikmat yang kamu rasakan pada hari ini, itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditugaskan oleh Allah
alladzina yuballighuna risalatillah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu takut dan taat kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut ataupun tidak mentaati kecuali hanya taat kepada Allah semata. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, teruslah berupaya dan mencoba untuk mentaati Allah di setiap harinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat Al-Infitar telah sampai pada ayat yang ke-12, di mana Allah pada surat Al-Infitar selain mengisahkan tentang macam-macam kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah juga menjelaskan tentang sekelompok hamba Allah yang durhaka, yang ingkar dan kufur, dan tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah. Salah satu yang diingkari dan diceritakan oleh Allah pada surat Al-Infitar adalah tentang adanya yaumul qiyamah itu, tentang hari pembalasan, tentang hari akhirat kelak, yang oleh sebahagian hamba Allah ini tidak dipercayai akan tiba. Maka padahal semua itu adalah benar dan akan terjadi, tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak mau mempercayainya, sehingga Allah kemudian mengabarkan melalui firman-Nya, ayat-ayat-Nya, untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Maka pada malam hari ini insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana pada runtutan ayat ini Allah memberikan gambaran tentang perbedaan hasil yang akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mau menyembah Allah, mau beramal dengan amal yang saleh, maka bagi mereka Allah menyediakan kenikmatan dan kenikmatan yang tiada terkira di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan pengumuman, Allah memberikan sebuah penegasan bahwa orang-orang yang taat semasa ia hidup di dunia, maka balasan baginya adalah syurga yang di dalamnya ia akan terus tenggelam dalam beragam kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah, yang mungkin kenikmatan itu tidak pernah bisa kita rasakan untuk ukuran dunia, tapi di ukuran akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk nikmat itu disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama para malaikat-Nya terhadap penduduk atau kelompok yang disebut dengan al-abrar ini, ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, beragam ucapan salam dan penghormatan akan diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba yang demikian. Allah misalnya menyatakan, dan ini juga dimaktubkan di dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian semua, wahai hamba-hambaku,
atas kesabaranmu dulu sewaktu hidup di dunia. Di dunia kita mesti sabar untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Di dunia kita juga butuh sabar untuk terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah godaan yang terus hadir di tengah-tengah kita. Maka Allah memberikan ucapan salam, Allah memberikan ucapan penghormatan kepada hamba-hambanya yang bergelar Abrar tadi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera bagi kalian semua yang dulu ketika hidup di dunia telah mampu menahan diri dan bersabar untuk terus taat kepada Allah, terus patuh kepada Allah, dan tidak membawa diri kepada lembah kebinasaan dengan membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, kemuliaan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan kata Al-Abrar ini, kalau kita mencoba meninjau secara ulumul Quran, dari semantika Al-Quran atau tata bahasa Al-Quran, ini merupakan asal katanya itu dari Al-Birru, yaitu kebaikan yang tidak terbatas. Jadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang diberikan label abrar adalah mereka yang kebaikannya itu sangat luas, tidak terbatas. Segala sesuatu yang sekiranya mendatangkan ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan kebaikan, dan pelakunya adalah Al-Abrar. Jadi Al-Abrar merupakan jama' ataupun kesimpulan daripada Al-Birru itu. Dan ini sangat terikat dan terkait dengan salah satu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Asma'ul Husna ada salah satu sifat Allah yaitu Al-Barru, yang maha luas kebaikannya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang al-barru dan ar-rahim, yang sangat luas kebaikannya, yang cukup berlimpah kebaikannya, dan Allah sangat sayang kepada semua hamba-hambanya. Maka kata al-birru bermakna atau memiliki pengertian sebuah kebaikan yang jumlahnya itu tidak terbatas atau sangatlah universal. Tetapi kemudian oleh para ulama, terutama ulama tafsir, dari sekian banyak bentuk-bentuk kebaikan itu dicoba kelompokkan ke dalam tiga pengelompokan atau tiga kategori. Jadi al-birru atau orang-orang yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah mereka yang lurus dan benar secara akidahnya, yaitu ia meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan semua keyakinan-keyakinan yang terangkum dalam rukun iman yang enam. Jadi orang yang baik, orang yang abrar adalah mereka yang benar secara akidah, lurus secara keyakinan. Ditempatih Allah, dipatih pe yang dipegah oleh Rasulullah, mempercayai Al-Quran, mempercayai adanya hari akhir atau hari kebangkitan, mempercayai qada dan qadar. Ini bagian daripada al-birru dalam kategori pertama yang dikelompokkan oleh para ulama. Yang kedua adalah al-birru itu kebaikan yang kemudian tampak dalam ibadah dan amalia. Orang disebut baik kalau dia mengerjakan sesuatu yang baik. Hana mungkin urang disebut sebagai urang yang good, munnya hana gepubut but yang good. Maka yang kedua daripada al-birru itu adalah mereka hamba Allah yang hari-harinya itu lebih banyak difokuskan untuk terus menambah
kebaikan-kebaikan di kesehariannya. Jadi hamba Allah yang baik adalah yang membuktikan keimanannya itu dengan amal. Karena tidak cukup dengan iman yang dinyatakan secara lisan saja, harus ada pembuktian. Nah, jadi iman selain diyakini dengan hati, dibenarkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Itulah yang kemudian menjadi poin kedua daripada makna al-birru yang sangat luas itu. Dan yang ketiga adalah al-birru dimaknai dengan hadirnya akhlakul karimah. Jadi yang pertama tadi, lurus secara akidah, benar secara akidah. Yang kedua, hadirnya ibadah dan amaliyah. Dan yang ketiga, dihasilkan daripada kebaikan itu etika atau akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang dikelompokkan sebagai al-abrar adalah mereka yang lurus, tepat keyakinannya, mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, dan kemudian kepercayaannya itu dibuktikan dengan ibadah dan dikuatkan dengan akhlakul karimah. Orang yang rajin beribadah kemudian akhlaknya masih mazmumah, masih akhlak yang tercela, maka dia belum bisa dikelompokkan ke dalam kelompok al-abrar. Tetapi kalau ada hamba Allah, kita semua yang terus mengupayakan diri benar secara akidah, kita beribadah kepada Allah, dan kita upayakan hadir akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, maka insya Allah kita bisa termasuk ke dalam golongan al-abrar itu tadi. Dan untuk menjadi al-abrar, Allah juga menganjurkan kita semua untuk berdoa, untuk bermunajat, agar hari-hari kita senantiasa menjadi orang yang abrar, dan nanti ketika dipanggil menghadap ilahi Rabbi juga dalam keadaan menjadi orang-orang yang bergelar abrar. Di surat Ali Imran mungkin kita sering membaca doa ini selepas kita salat. Allah menyampaikan di antara doa orang-orang yang yakin akan kekuasaan Allah adalah mereka meminta kepada Allah, Rabbana ghafir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, dan matikan kami ya Allah, wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang baik dalam keadaan kami berbuat baik. Maka ini diminta oleh Allah untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah agar kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, akhir yang baik, dalam keadaan berbuat baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, maka mereka dalam nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara syarat untuk kita berbuat baik, hadirnya nilai ikhlas dalam diri kita. Imam Al-Baghawi ketika beliau mensyarah ayat ini, kitab yang ada di hadapan saya, Ma'alimut Tanzil, itu beliau menyampaikan bahwa Al-Abrar adalah alladzina baru wa sadaku fi imanihim bi ada'in faraidallahi azza wa jalla, adalah mereka hamba-hamba Allah yang terus mengerjakan kebaikan dan ikhlas serta jujur dengan keimanannya itu dalam mentaati semua yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk berbuat baik, maka harus muncul terlebih dahulu rasa ikhlas dan jujur terhadap kebaikan itu. Di surat Al-Insan Allah juga menyampaikan, innama nut'imukum liwajhillah
la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar tadi, mereka ketika berbuat kebaikan, nutu'imukum liwajhillah, yang mereka harapkan itu adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka impikan itu mahabbah, kecintaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Mereka tidak menuntut balasan dan rasa terima kasih daripada orang yang diberikan kebaikan olehnya. Maka orang-orang yang mau mengelompokkan atau mengupayakan dirinya sebagai orang-orang yang abrar, mereka harus benar-benar memurnikan niat, memurnikan hati untuk selalu tulus dalam mengerjakan kebaikan. Nutu'imukum liwajhillah, yang kita cari hanyalah ridha dan mahabbahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pujian, bukan pula balasan daripada manusia. Ini yang harus kita terus berupaya. Kalau kita berbuat baik ke sesama kita, kita bantu orang, maka ikhlaslah dalam hal membantu. Jangan kemudian iba, berharap dibalas. Inilah yang Al-Quran mengajarkan kita semua, agar hari-hari kita itu semakin dihiasi dengan akhlakul karimah. Dan orang-orang yang abrar itu tadi, maka sesungguhnya dia telah memperoleh sesuatu yang paling bagus yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah sesungguhnya adalah kebaikan bagi orang-orang yang abrar itu tadi. Orang-orang yang penuh

terus berusaha untuk setidaknya ciri-ciri orang-orang abrar itu tadi kita upayakan dalam keseharian kita. Kita benar dalam akidah mempercayai Allah, kemudian kita buktikan dengan ibadah, dan yang terakhir, buah daripada iman yang benar, ibadah yang lurus adalah akhlak yang mulia. Kalau tidak berakhlak, maka belum bisa digolongkan ke dalam abrar. Tetapi kalau sudah yakin kepada Allah, ada ibadah kepada Allah, dibuktikan dengan etika-etika yang baik, maka insya Allah hamba Allah, kita semua yang berupaya demikian, bisa tergolong ke dalam hamba-hambanya yang bergelar al-abrar. Berikutnya, Allah menyampaikan golongan yang bertolak belakang dengan al-abrar tadi. Allah catakan, wa innal fujjara lafi jahim. Kalau al-abrar tadi berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia berada di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, Allah memberikan gambaran terkait dua golongan hamba Allah. Kalau kita berbuat baik, kita mengupayakan diri kita menjadi golongan abrar, maka insya Allah surga akan menjadi tempat tinggal kita di hari kemudian. Tetapi kalau misalkan kita diberikan hidup oleh Allah di dunia, kemudian kita mendurhakai ayat-ayat Allah, kita melawan Allah, tidak mau taat, terus bergelimang dalam dosa dan tidak bertaubat, maka siap-siap konsekuensinya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan masuk neraka? Yaslaunaha yaumaddin. Neraka itu adalah tempat di hari kemudian, sama dengan syurga. Yaslaunaha, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang terus-menerus dalam dosa, orang-orang yang banyak maksiatnya, yaslaunaha, kelak di hari akhirat mereka akan memasuki nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum anha bighaibin. Dan kalau sudah masuk nerakanya Allah, mereka tidak bisa keluar lagi. Terus menerus akan dihiasi dengan beragam siksa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang ingin diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kehidupan kita ingin bahagia nantinya di hari akhirat, maka upayakan untuk terus menjadi orang yang baik. Kalau ada salah di masa yang lalu, maka bertaubat, karena Allah maha menerima taubat dan permintaan maaf dari semua kita hamba-hambanya. Jangan terus menghiasi kehidupan kita dengan kesalahan, dengan kekurangan dan dosa-dosa. Karena azab Allah itu benar adanya. Neraka Allah itu benar adanya. Kita coba lihat tentang korelasi ayat-ayat ini yang mengisahkan tentang bagaimana nantinya penghuni neraka itu saat mereka sudah masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan di surat Ibrahim ayat yang ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab. Coba perhatikan pada hari di mana manusia yang durhaka itu dihadirkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa reaksi daripada hamba-hamba Allah yang durhaka itu? Fayaqulul ladzina zalamu. Mereka akan berkata, hamba-hamba Allah yang zalim ini, yang durhaka ini akan berkata,

Ya Allah, Engkau akhirkan azab bagi kami ini, ya Allah. Mereka minta agar Allah menyudahi azab yang diberikan kepada mereka. Lalu kemudian dengan tidak ada rasa malu, mereka menyatakan, Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Allah, Engkau akhiri azab darimu kepada kami, karena kami akan nantinya mentaati apa yang Engkau perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Rasul-Mu. Mereka akan menyesal sambil terus-menerus memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka daripada nerakanya Allah. Tetapi Allah menjawab, Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu telah bersumpah, kamu telah berkeyakinan bahwa hari ini tidak ada hari pembalasan, maka saksikanlah azabku, kata Allah, yang begitu pedih pada hari ini. Cukup jai manusia yang udep si uroro di bumo Allah, hana dipatih Allah, hana dipatih ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika neraka Allah sudah hadir di depan matanya, disitulah dia akan menunjukkan hasrah, penyesalan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diakhirkan azab yang begitu pedih kepada dirinya. Dan dia berjanji untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tapi semua sudah terlambat. Ibadah kita semasa hidup di dunia, saat kehidupan akhirat kita hanya memetik balasan terhadap apa yang kita upayakan saat diberi kehidupan di dunia. Lebih parah lagi, kita coba lihat korelasinya. Di surat Fatir, Allah juga menceritakan tentang bagaimana keadaan penduduk neraka. Allah sampaikan pada ayat yang ke-37 keadaan penduduk neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang hamba Allah yang masuk ke dalam neraka akan terus berteriak. Yastarikhuna fiha. Di dalam neraka mereka berteriak. Apa yang dimohon kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, agar kami na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal saleh yang dulu semasa di dunia kami lupa mengerjakannya karena kami lalai, ya Allah. Merintih para penduduk neraka. Penghuni neraka memohon kepada Allah seraya berteriak. Menyatanya di dunia kadang na maling, misalkan pencuri yang datang mencoba melakukan aksi kejahatannya, kemudian kita melihat, misalkan kita akan berteriak, tolong na pencuri. Tetapi bagi orang-orang di nerakanya Allah, teriakan mereka itu sangatlah besar. Mereka memohon kepada Allah, tetapi lagi-lagi itu semua menjadi bagian dari hasrah, penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai masa ibadah diberikan oleh Allah sesuai dengan umur kita di dunia. Kalau sudah di pengadilan akhirat, yaumul qiyamah, hanya akan memperoleh apa yang sempat kita upayakan untuk dikerjakan semasa hidup di dunia. Wahum yastarikhuna fiha, terus berteriak orang-orang di neraka Allah. Rabbana akhrijna, ya Allah, napadabit kamu daripada neraka, ya Allah. Cukup tak su'um neraka drone, ya Allah. Na'mal saliha, kamu janji, ya Allah, kamu tempubun amal saleh, ya Allah. Ghairal ladhi kunna na'mal, yang barakan watai kamu nabi udep di dunia, ya Allah, kamu lale, ya Allah, kamu hanatim ibadah, ya Allah. Mereka menyesali perbuatan mereka dulu di dunia, tetapi semua itu sudah tidak bermanfaat lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir.
bukankah aku telah mentakmirkan, telah mengumumkan ayat-ayatku melalui Rasulku, dan sudah datang Rasulku itu untuk menyampaikan ayat-ayatku. Fazuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan saja azabku, kata Allah, dan bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang durhaka, ini tidak akan pernah ada pertolongan. Hanya ubat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ketika kita belajar tafsir, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus menambah keyakinan kita bahwa Allah itu sangatlah adil. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Kita yang kadang menghadirkan kezaliman-kezaliman itu di kehidupan kita sendiri, dan nantinya kita tuai perbuatan kita itu saat sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fazuku fama lidzalimina min nasir. Tidak ada penolong, tidak ada rahmat bagi hamba-hamba Allah yang sudah kelewat batas dalam urusan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada dosa, kita sempat taubat, maka itu berada dalam rahmatnya Allah. Tetapi kalau terus-menerus berbuat maksiat, tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kekurangan, tidak mau meminta ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti akan ia terima. Ada bahkan yang lebih parah lagi tentang bagaimana Allah mengisahkan penduduk neraka itu. Di surat An-Nisa ayat yang ke-56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatku, kata Allah, sawfa nuslihim nara, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana keadaan di neraka? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Neraka Allah itu kan panas, kulit kita terbakar. Nah, bagi orang-orang yang berada di nerakanya Allah itu, ketika kulitnya itu terbakar, Allah mengganti dengan kulit yang lain. Terus menerus seperti itu. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Kulit terbakar diganti dengan kulit yang lain. Kulit yang diganti itu terbakar, diganti lagi dengan kulit yang lain. Liyazukul azab, agar mereka terus menerus menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Allah sangatlah bijaksana. Allah tidak sembarangan, Allah tidak sembrono. Allah punya kekuasaan dan Allah punya hikmah. Hamba yang taat, hamba yang saleh akan dikelompokkan dalam abrar, sedangkan hamba yang taleh, hamba yang tidak mau ibadah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus menerus mempelajari ayat-ayat Allah, keimanan kita bertambah dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus ikhlas dalam mengupayakan diri menjadi hamba-hamba yang baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat bersama RRI Antikong. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu toh.
2: Sebenarnya abang juga bingung sama hidup abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh.
1: Hehehe, siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada di malam Jumat, malam Sabtu ya, untuk Anda yang di malam hari ini masih sibuk dengan berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Selamat malam ya, semoga di malam hari ini apapun yang Anda rencanakan, mungkin yang sudah punya planning mau nongkrong bersama teman atau mungkin keluarganya juga yang datang dari jauh, semoga di malam hari ini rencana Anda dapat terlaksana dengan baik. Pendengar di seputaran Belang Padang, saat ini masih belum ramai ya. Ini udah pukul 8:30 loh. Pukul 20:25 ya. Jadi seputaran Belang Padang biasa kalau malam Sabtu, malam Minggu ini ramai sekali ya. Tapi saat ini masih ramai lancar nih, masih belum begitu padat nih arus lalu lintas. Jadi untuk Anda yang mungkin mau nongkrong di seputaran Belang Padang atau mau melewati seputaran Belang Padang, ini lalu lintasnya cukup aman untuk dilalui. Pendengar, LPP RRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan dan peluang kerjasama kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran disambut langsung General Manager PT Solusi Bangun Andalas RAD Santosa dalam kunjungan tersebut. Muhsin Zain mengatakan kunjungan dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang penguatan kerjasama antara RRI Banda Aceh dan PT SBA. Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Andalas RAD Santosa menyambut baik kunjungan jajaran RRI Banda Aceh karena menurutnya RRI memiliki peran penting sebagai media yang dapat menjadi jembatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Nah, kunjungan ini sangat berarti menurut kami, RRI adalah wadah yang tepat untuk kami bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, kata Adi. Ia menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Adi berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, lagu pilihan serta beberapa informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang diperingati pada 11 September 2026. Azhari berharap di usia ke-81 semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang mampu memberikan informasi edukatif, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, RRI juga diharapkan terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Agama Aceh sebagai salah satu mitra strategis, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program dan isu-isu Kementerian Agama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai keberadaan RRI memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara luas, termasuk dalam menyampaikan informasi keagamaan, pendidikan, kerukunan umat beragama, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di Aceh. Azhari juga berharap RRI terus mengambil peran sebagai perekat kesatuan bangsa dengan mengangkat isu-isu penting di Aceh secara berimbang dan konstruktif. Menurutnya, keberagaman masyarakat Aceh perlu terus dirawat melalui informasi yang mampu membangun toleransi, persaudaraan, dan persatuan. Di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang semakin pesat, RRI juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi terpercaya, sekaligus berperan aktif menangkal penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah masyarakat. Azhari berharap momentum HUT ke-81 RRI dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan, merawat keberagaman, dan memperkokoh persatuan bangsa.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan dan beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, di malam hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup cerah ya. Kalau tadi di seputaran Belang Padang terlihat arus lalu lintasnya cukup lancar. Saat ini sudah mulai lebih padat nih arus lalu lintasnya. Sudah mulai ramai. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas melintasi di seputaran Belang Padang ya, tapi walaupun ramai masih lancar. Anda bisa melewati Belang Padang dengan tenang ya. Baik, apapun yang Anda lakukan di malam hari ini pendengar, masih cukup didukung dengan suasana untuk edisi malam Sabtu ini. Pendengar, Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat perdana jajaran pengurus sebagai langkah awal berbagai persiapan pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029. Rapat berlangsung di salah satu warung kopi di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Rapat tersebut dipimpin Ketua Zulfikar, dihadiri Sekretaris SMSI Aceh Besar Sadli, Bendahara Zahri Usman, serta sejumlah pengurus lainnya. Rapat perdana tersebut digelar setelah jajaran pengurus menerima mandat kepengurusan untuk periode 2026-2029 dari SMSI Aceh pada 28 Agustus 2026. Rapat perdana ini menjadi momentum bagi pengurus untuk menyatukan langkah memperkuat koordinasi sekaligus membahas berbagai kebutuhan teknis dan administratif menjelang pelantikan yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. Kegiatan dibuka Sekretaris SMSI Aceh Besar Sadli SPD. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat mulai dari konsep pelantikan, pembentukan kepanitiaan, penyusunan undangan hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar SPD mengapresiasi semangat dan kekompakan seluruh pengurus dalam mempersiapkan agenda perdana organisasi berupa pelantikan yang dirangkaikan seminar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan untuk selengkapnya Anda bisa melihat kembali informasi yang berjudul SMSI Aceh Besar gelar rapat perdana bahas pelantikan pengurus masa bakti 2026-2029 di website kami rri.co.id.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Sekolah Alam, Kafis Aceh kembali menghadirkan pengalaman belajar di luar kelas melalui program Outing Class Learning with Maestro. Mengusung konsep wisata edukasi dan sejarah, kegiatan tersebut mengajak siswa mengunjungi dua lokasi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, yakni Masjid Tuha Indrapuri dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijaukan Pakan Ternak BPTU HPT Indrapuri. Kunjungan pertama dilakukan ke Masjid Tuha Indrapuri. Siswa mengawali kegiatan dengan sholat duha bersama, kemudian melakukan aksi bersih-bersih lingkungan di masjid melalui kegiatan operasi semut. Siswa selanjutnya mengikuti pembelajaran sejarah yang disampaikan Ismawardi, penjaga situs cagar budaya Masjid Tuha Indrapuri. Dalam sesi tersebut, siswa diperkenalkan dengan sejarah panjang Masjid Tuha Indrapuri yang berdiri di kawasan bekas komplek peribadatan Hindu dan benteng pertahanan Kerajaan Lamuri sekitar abad ke-12. Bangunan tersebut kemudian beralih fungsi menjadi masjid pada 1618 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, masjid ini memiliki karakter arsitektur yang khas, antara lain konstruksi kayu menggunakan sistem pasak tanpa paku, serta atap tumpang bersusun tiga yang menjadi ciri sejumlah masjid tua di Nusantara. Ismawardi mengingatkan siswa agar tidak melupakan sejarah daerahnya. Aceh memiliki perjalanan panjang dan pernah mencapai masa jayanya. Masyarakat Aceh pada masa itu dikenal cerdik dan memiliki kemampuan strategis, ujar Ismawardi. Setelah mempelajari sejarah Masjid Tuha Indrapuri, rombongan melanjutkan perjalanan ke BPTU HPT Indrapuri. Di lokasi ini siswa diajak mengenal lebih dekat sapi Aceh, termasuk proses pembibitan dan pengelolaan ternak. Sebelum memasuki kawasan kandang, siswa terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai biosecurity. Materi tersebut diberikan untuk memperkenalkan langkah pencegahan penyebaran penyakit antara manusia dan hewan. Didampingi dokter hewan Leliana dan dokter hewan Mita Kurniasari, siswa melihat langsung sapi yang dikembangkan di BPTU HPT Indrapuri. Mereka juga mempelajari pola pemberian pakan, kebersihan kandang, vaksinasi serta pengelolaan reproduksi ternak. Siswa turut mendapatkan informasi mengenai pengembangan sapi Aceh melalui persilangan dengan Japanese Wagyu dan Belgian Blue. Dalam kunjungan tersebut, siswa juga mengetahui bahwa sapi Aceh yang dikembangkan di BPTU HPT Indrapuri telah mendapatkan sertifikat mutu SNI. Selain mengenal ternak, siswa diperkenalkan dengan berbagai profesi yang berperan dalam pengelolaan peternakan, mulai dari tenaga medis, pengawas mutu pakan, hingga pengawas bibit ternak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Mendengar Bupati Aceh Besar Muharam Idris yang akrab disapa Syekh Muharam melakukan pertemuan dengan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kabupaten Aceh Besar. Di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah, Syekh Muharam meluangkan waktu menerima pengurus SMSI Aceh Besar dalam suasana santai di salah satu warung kopi kawasan Lampeneret Aceh Besar. Pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam itu jauh dari kesan formal, tidak ada sekat birokrasi maupun jarak antara kepala daerah dan insan pers. Percakapan berlangsung cair membahas berbagai persoalan daerah, pembangunan, keterbukaan informasi hingga peran perusahaan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pengurus SMSI Aceh Besar yang hadir yaitu Ketua Zulfikar, Sekretaris Sadali, Bendahara Zari Usman, dan anggota T. Khairul Razi. Bagi SMSI Aceh Besar, pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi. Momentum itu menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan media siber dalam mengawal pembangunan daerah. Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar menyampaikan kesiapan organisasi yang dipimpinnya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, perusahaan media siber memiliki tanggung jawab menyampaikan berbagai program atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara informatif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu yang baru saja Anda dengarkan ini adalah TTM Teman Tapi Mesra, miliknya Ratu ya. Ratu ini duo band Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999. Awalnya grup ini beranggotakan Maya Estianti atau dulu dikenal Maya Ahmad ya sebagai pemusik, dan Pinkan Mambo sebagai penyanyi yang kemudian digantikan oleh Mulan Kwok. Ratu berhasil melejit di belantika musik Indonesia melalui album perdana mereka bersama pada tahun 2003. Setelah sempat mengalami keretakan pada tahun 2004, Ratu kembali bangkit dan berhasil mencapai puncak kesuksesan lagu seperti Teman Tapi Mesra yang baru saja Anda dengarkan, dan Lelaki Buaya Darat, melesat sebagai hits populer dan menjadi istilah baru di tengah masyarakat. Album studio kedua Ratu, nomor 1 pada tahun 2006, berhasil mencetak rekor penjualan untuk grup wanita dengan angka 200 ribu keping pada hari pertama perilisannya. Namun grup ini kembali pecah pada akhirnya dibubarkan pada tahun 2007. Ratu merupakan grup wanita tersukses dan terlaris di Indonesia dalam dekade 2000-an. Selain menghasilkan karya musik, mereka juga dikenal akan gaya busana dan penampilan yang atraktif serta pemberitaan yang luas di media infotainment. Ratu merupakan pelopor tren busana Harajuku di Indonesia pada masanya. Sepanjang perjalanan karir mereka, Ratu telah memenangkan beberapa penghargaan dan menjadi satu-satunya artis yang dua kali menyabet Artist of the Year dan grup duo Artist of the Year di MTV Ampuh. Kesuksesan Ratu telah menginspirasi sejumlah artis untuk mengikuti jejak mereka. Ratu merupakan pelopor grup musik wanita berformat duo di Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini hingga di pukul 23. Kami akan menghadirkan program Jazz Musik.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengar, mana-mana Anda berada, masih menemani Anda dengan informasi-informasi dari rri.co.id. Pendengar, pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah atau PLT Sekda Aceh, Taufik STMSI, membuka seremonial rapat kerja daerah Rakerda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kota se-Aceh tahun 2026 yang dirangkai dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54. Rapat konsultasi TPPKK se-Aceh serta pameran kriya unggulan tahun 2026 di Anjung Munmata Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Defad. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa peringatan HKG PKK hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi, dan memastikan 10 program pokok PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, rapat konsultasi TPPKK se-Aceh memiliki arti penting sebagai forum memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelaraskan langkah ke depan agar gerakan PKK di seluruh Aceh semakin efektif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara mendengar, terdengar dengan terdengar yang musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Programa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 12 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan pendengar, di pagi hari ini selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh, tentu langsung dari Masjid Raya Abdurrahman, Kota Banda Aceh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. حضرين حضرات مسلمين مسلمات sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua amalan yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu dan sering diamalkan oleh orang-orang tua kita, yang dengan amalan itu seperti ada harapan bahwa kita akan terus berada dalam iman dan tauhid, dan yang paling penting kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat, setelah azan subuh, sebelum iqamah, maka waktu yang kosong itu pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah. Dan zikir yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah lebih kepada zikir tauhid. Kalimatnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu yang pendeknya. Yang panjang, ya lebih panjang, saya hanya mengatakan yang pendeknya saja. Dan itu tersebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Kalau seperti di pesantren ataupun di daya, di dalam kitab I'anatut Thalibin, ketika pengarang kitab bercerita mensyarahkan tentang bab azan, tentang azan bang, menyebab Aceh bang, menyebab di Malaysia juga sebagian orang mengatakan bang juga. Nah, ketika disebut tentang azan subuh, karena azan subuh berbeda, ada kalimah yang tidak terdapat pada azan yang lain, yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Walaupun masih banyak di antara umat hari ini yang mengamalkan tidur lebih baik daripada sholat. Ketika sampai pada perkataan as-salatu khairum minan naum, itu seolah-olah digambarkan kepada kita begitu pentingnya sholat dan begitu baiknya sholat dan begitu harus diprioritaskan sholat. Jangan kita membelakangi, jangan kita menganggap remeh, walaupun hanya dua rakaat pada waktu subuh. Tapi terkadang dua rakaat itu lebih berat bagi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, tidak ada rasa kasih sayang, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kuat sebagai kuli bangunan, bisa mengangkat semen 40 kilo, 50 kilo. Tetapi waktu subuh, kain yang tidak sampai 1 kilo, selimut yang tidak sampai beberapa kilo, berat untuk kita pindahkan daripada diri kita. Itu temperatur iman yang mengukur kita menjadi orang-orang yang sentiasa berada
di jalan Allah, dan ketika dipanggil oleh Allah, ketika terdengar kata-kata as-salatu khairum minan naum, walaupun baru tidur, walaupun kurang tidur, maka seolah-olah tergerak hati untuk menghadap Allah, lebih-lebih menuju kepada masjid Allah, rumah Allah, yang di sana terdapat harapan yang besar bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Allah. Maka datanglah ke rumahnya, berzikir, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu taubat, membuka pintu kasih sayang, membuka pintu rizki, membuka pintu harapan bagi mereka-mereka mungkin yang putus asa, putus harapan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selepas azan subuh, sebelum iqamah, maka digemarkan, digalakkan kepada kita berzikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah kan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hadirin hadirat, disebutkan dalam kitab itu seolah-olah garansi. Apa garansi? Insyaallah kamu ketika meninggalkan dunia, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, sama. Artinya apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia, kita tinggalkan tubuh yang tidak ada makna ini dalam keadaan tauhid, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat taibah bekai tamati, menyahai takun ngelidah, Allah Allah, niat dalam hati. Artinya apa? Hati kita enggak pernah kosong daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah sampai, kalau disebut dalam kitab itu 41 kali. 40 saga baca. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sambil menunggu Bilal muazzin mengiqamahkan solat. Daripada kosong, nampak tepe, menghayal nampak tepe, bacalah, berzikir dengan zikir itu, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan keimanan dan ketauhidan di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, tahiyat akhir sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, apalagi kita sebagai makmum kan harus tunggu imam salam dulu. Betalumile kalau imam kalau salam. Maka waktu-waktu yang kosong itu ada juga doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Doa yang paling disunnahkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, natam pernah ndika? Itu sering diamalkan oleh ulama-ulama, sering diamalkan oleh orang tua kita dulu. Bahkan sebagian orang tua kita menambah dengan doa, Allahumma gfirli maqaddamtu wa ma'akhartu. Itu bukan hanya sekedar fil alamina innaka hamidum majid, udah diam. Katengap. Kebetulan dengar hek, kadengut. Dengut, hilang pikiran, hilang akal, batal sholat. Ah itu, makanya ketika apa ya, kita enggak mau terlepas daripada ingat Allah, tambah dengan zikir, tambah dengan doa, dan doa yang pernah diamalkan oleh ulama kita ini, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah, a'us, berlindung. Sehingga dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat, ada beberapa surah yang inti perlindungan, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ada perlindungan, artinya apa? Kita jangan pernah terlepas daripada berlindung kepada Allah. Dimanapun berada, kena berlindung kepada Allah. Itu dia. Termasuk dalam salat. Dan doa ini pun yang kita baca bukan doa sembarangan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya Allah. Aku berlindung kepada engkau daripada adab kubur. Adab kubur, alam barzakh. Di sana, alam setelah alam dunia, kita akan menghadapi alam barzah.
kehidupan di alam barzah, ada kehidupan di alam kubur. Alam kubur itu ada. Alam kubur itu ada, walaupun sebagian orang mati tidak punya kubur. Nampak belum? Alam kubur itu ada, azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Walaupun sebahagian tanyo yang mati hanya empat kubu. Karena istilah kubu itu istilah dunia, mantang dalam skop dunia. Tapi kalau udah ke alam barzah, kita udah keluar dari alam dunia. Dan kita enggak tahu karena kita belum keluar. Kalau mau tahu, keluar dulu. Nebah HP-HP sebab untuk WA kamu kibancara di alam kubu ini. Kibancara ini di alam barzah. Kita enggak tahu karena belum pernah mengalaminya. Cuma kita disuruh yakin, harus yakin bahwa akan ada alam kubur, kehidupan di alam kubur, kehidupan yang waktu itu tidak ada guna lagi taubat, tidak ada guna lagi menyesal, terputus, terputus amalan, enggak ada lagi masa untuk beramal. Kehidupan hidup, kita hidup. Apalagi orang-orang yang meninggal, yang mati fisabilillah, kan disebut ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat, bal ahya, hidup. Cuma kita enggak tahu kehidupan di sana karena kita belum masuk ke alam barzah. Nah, itu maka di sana itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka disuruh kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lun melindung kepada drone ya Allah daripada azab kubur ya Allah. Hana ada doa. Dalam kubur hana ada doa. Hanya gambaran daripada kitab-kitab sirah, sejarah-sejarah Rasulullah, hikayat-hikayat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Yang kejadian sebenarnya kita enggak tahu. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab neraka jahannam. Yang kita enggak tahu apakah kita termasuk dalam golongan penghuni neraka ataupun penghuni surga. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas endingnya, destinasi terakhir di akhirat hanya dua. Ada kala surga, ada kala neraka. Ada kala ashabul yamin, ada kala ashabul shimal. Ada kala orang-orang yang beruntung, ataupun orang-orang yang rugi. Ada kala ashabul jannah, ataupun ashabul nar. Semuanya tergantung hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, itu kesimpulannya nanti. Keuntungan hari akhirat itu bekal daripada modal yang kita lakukan pada hari ini, hari dunia. Dan seandainya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang berpotensi kita dimasukkan dalam neraka, maka kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Letak fitnah hidupnya, hanya tepe, macam-macam fitnah. Letak ujian dan cobaan dalam hidupnya. Dan kita semua tidak terlepas daripada ujian dan cobaan itu. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Tidak. Apakah kita enggak dicoba, tidak difitnah? Enggak. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Falaya'laman Allahu allazina sadaqu, dan Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Hasil daripada cobaan itu Allah tahu siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Allah uji Abu Bakar benar imannya, Allah uji Umar bin Khattab benar imannya, Allah uji Rabi'ah al-Adawiyah benar imannya, Allah uji Siti Masyitah benar imannya, Allah uji Asiyah benar imannya. Dan kita rasa ujian-ujian yang menimpa kepada mereka kita belum pernah alami, belum pernah. Tapi mereka berhasil melewati ujian itu dan menjadi orang-orang yang tercatat dalam sejarah. Bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah? Bagaimana sejarahnya Abu Bakar walaupun enggak ada harta sama sekali, semua dihibah fisabilillah? Bagaimana sejarahnya Siti Masyitah
yang rela terjun ke dalam kuali panas untuk mempertahankan imannya. Bagaimana keadaan Asiah yang hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan suaminya kafir, tapi bisa menjaga imannya, tawakal kepada Allah. Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Yakin itu, cuma kita sehari ini enggak yakin, ragu. Ragu dengan Allah, ragu dengan agama, maka ini yang kita terima hari ini. Itu dia. Hasil daripada ujian itu Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan hasil ujian itu, hasil fitnah itu, Allah tahu siapa di antara mereka yang bohong. Allah tahu bohongnya Qarun, bohongnya Fir'aun, bohongnya Sa'labah. Kan begitu, diuji itu. Diuji dengan harta, dengan kekuasaan. Ketika miskin taat, ketika kaya lupa kepada Allah. Wategasin, masya Allah taat, umusjid hantampre, pengajian selalu aktif, enggak pernah absen. Begitu sudah ada harta, hilang semua. Itu menjadi sejarah. Orang terdahulu ketika diuji dengan kemiskinan, mereka berhasil, mereka berjaya. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemewahan, baru mereka itu terlepas, gagal. Yang hari ini kita, mungkin sebagian kita mengeluh karena kurang ekonomi, kurang harta. Kita enggak tahu itu ujian. Bayangkan diuji dengan kemiskinan enggak berhasil, apalagi dengan kekayaan. Ini enggak berbandingan. Sa'labah diuji dengan kemiskinan berhasil, taat kepada Allah. Ketika diuji dengan kekayaan gagal. Kita hari ini tanya orangnya, baru dengan gasin gujau talo menyerah, apalagi diuji dengan kekayaan. Anco mendum, mempunyo mendum dengan harta, tahta dan kedudukannya. Cuma kita enggak ngerti, enggak paham. Kita lebih lihat kepada kasat mata zahir, seolah-olah orang udah kaya, udah mewah, udah dapat kedudukan, seolah-olah senang, baik, padahal mekrabu ulenya padahal. Mugunung ulenya utang rata sago, kredit tip bulan hawa nampak tu. Masalah sabi-sabi na masalah. Masalah ngam perumoh, perumoh sa, perumoh dua, perumoh le, perumoh put. Ceri keput tamah kelima ngelom, lain inong lain ujian dan cobaan. Itu. Maka orang-orang yang paham kehidupan ini, yang paham kepada ujian dan cobaan, yang paham kepada pelajaran, itu akan diambil sebagai i'tibar dan sebagai gambaran dalam kehidupan ini, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa diperintahkan oleh Allah, sentiasa berada di jalannya, jangan pernah tergelincir, jangan pernah menyimpang, terus berjalan di jalan Allah, siratal mustaqim. Insyaallah akan berhasil menghadapi ujian, fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian wate udep dan ujian wate mati. Wate udep mungkin agak mudah, tapi wate mati, na'udzubillah, hadirin hadirat, kita enggak tahu ketika sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut, ujian cobaan datang itu, yang kita dalam keadaan nyanyuk, dalam keadaan linglung, dalam keadaan pikun, katuha sudah berbulan-bulan di hospital, di rumah sakit, stroke, koma. Bayangkan lupa kepada Allah, enggak ada ibadah, ya ada maksiat. Bayangkan ketika dunia kita tinggalkan, ketika nyawa keluar dari badan, bayangkan, apakah garansi, apakah kita yakin meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah? Nah, yakin dan yohana, ragu ya. Maka sebahagian orang kita lihat ketika mati enggak siap, ketika meninggalkan dunia tidak sedia, maka seolah-olah enggak terima dengan takdir, kalang kabut, panik. Na'udzubillah, lupa kepada Allah, sehingga mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nyo yang paling ya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nelindung kamu ya Allah
daripada fitnah hudeb dan fitnah mati. Kemudian yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal di akhir zaman, kita enggak tahu bagaimana dajjal yang sebenarnya. Apakah memang berbentuk, apakah memang punya fisik, ataupun itu hanya sekedar kiasan saja, hanya sekedar maknanya saja. Yang intinya kita lari daripada jalan Allah. Kita enggak pernah berada di jalan Allah. Tidak konsisten, tidak istiqamah. Iman-iman palsu. Ibadah-ibadah seremoni saja, formal saja. Karena yo dengan bos, yo dengan lembaga, yo dengan pimpinan datang melakukan rutinitas. Nyo yang boleh yo itu, ibadah palsu. Maka berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur, azab neraka jahannam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah dajjal di akhir zaman. Semoga bermanfaat nasihat ini bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar mengamalkan amalan sunnah, terus melakukan ibadah kepada Allah, lebih-lebih di bulan Maulid nyokait amang Rabiul Akhir. Baik sampai tua kepada Allah, baik sibuk dengan mulut pajuh nyo pajuh je, sembahyang tinggai, kanduri raya-raya manyang-manyang. Anu anak empat, ini yang menjadi momok beban kita yang hidup di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum everyone, this is your brother Maher Zain.
1: Terima kasih berkat dimanapun Anda berada. Anda masih bersama Persatu RR Banda Aceh. Dan selamat bergabung, kami ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung di pagi hari ini. Tentu pagi ini saya Dimas bersama Anda. Kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 6 lebih 30 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Warta Mukutalam untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mentuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mentuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Sari berita RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Berikutnya pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh menggelar upacara hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
3: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif, sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
2: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat hari ulang tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Aceh berharap pada momentum hari ulang tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya, dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
5: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
4: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Muhsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
6: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
4: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tenggara gelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Pokisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Pokisen, Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu, pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
8: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah, artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
7: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
10: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang

0: RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi Gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
2: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud ya.
3: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI. Dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
2: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung Ngebombolan, ada saluran alur yang tersumbat akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang atas nama pemerintah untuk BPKS untuk segera.
3: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta kenyamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: aktifkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang terus setia bersama Persatu RRI Banda Aceh. Tentu masih dengan suara saya Dimas pagi hari ini. Lagu yang baru saja Anda dengarkan dari Helena dengan judul Ironi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya hadirkan sebuah lagu kembali untuk Anda. Sampai nanti tepat pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia dengan warta berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
3: Jadi diprediksi